8,6 MRRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Hai semuanya. Anis masih menemani kamu loh di sepeda. Kita kali ini di kata teman Pro 2 karena Anis pengen tahu nih dari kalian semuanya apa yang lagi viral di media sosial kamu. Yang FYP di media sosial kamu tuh apa aja, di Instagram, di TikTok, di X, di Thread ya. Apa Anis pengen tahu, kasih tahu aku dong ya. Kalau aja berbeda tiap-tiap kalian ya kan. Ya udah Anis tunggu deh joinan kalian di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan,

0: merasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
0: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
0: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau Cristiano Ronaldo tuh ternyata berhasil cetak rekor baru. Dia jadi pemain pertama yang cetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Wow, padahal usianya sudah tidak muda lagi teman Pro 2. Oke. Jadi teman Pro 2, Cristiano Ronaldo ini mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah mencetak 2 gol saat Portugal mengalahkan Uzbekistan 5-0. Dan torehan ini membuatnya menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda, yaitu dari 2006, kemudian 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Dengan tambahan 2 gol itu, Ronaldo sekarang mengoleksi total 10 gol di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Portugal Eusebio yang mencetak 9 gol. Pada usia 41 tahun, 138 hari, dia juga menjadi pencetak gol tertua kedua dalam sejarah Piala Dunia, hanya kalah dari Roger Milla. Dan rekor ini sekaligus membuat Ronaldo unggul atas Lionel Messi yang sebelumnya berbagi catatan gol di 5 edisi Piala Dunia. Keren banget ya, dia itu ikut 6 edisi Piala Dunia. Padahal Piala Dunia itu 4 tahun sekali. Berarti dia itu emang dari dari muda emang ya ininya ya. Apa jadi pesepak bola dan di usianya yang sudah tidak muda lagi ternyata dia bisa mencetak gol teman Pro 2. Keren ya. Oke, Ronaldo. Keren banget ini. Pokoknya aku selalu deh meskipun dia itu nggak kalah gitu loh dengan pemain-pemain muda saat ini gitu yang ikut Piala Dunia, padahal yang ikut Piala Dunia juga banyak sih yang muda, ternyata dia nggak kalah keren gitu teman Pro 2 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumenep. Teman terbaik kamu.

Masih seputar Piala Dunia ini ya. Jadi salah satu hal menarik di Piala Dunia 2026 itu adalah penyesuaian tampilan sesi penghargaan MVP untuk beberapa pemain teman Pro 2. Jadi para pemain Muslim ya, pemain di bawah usia 21 tahun, serta pemain yang memilih tidak terikat dengan sponsor tertentu, atribut, dan branding alkohol tidak ditampilkan. Baik pada latar belakang foto maupun trofi penghargaan teman Pro 2. Dan kebijakan ini terlihat pada pemain muda Johan Manzambi, Michael Olise, dan terbaru Kapten Egypt Mohamed Salah yang menerima penghargaan MVP tanpa unsur ini ya, tanpa unsur promosi alkohol dalam dokumentasi resminya. Wah, respect sekali ya. Jadi FIFA ini hapus sponsor alkohol dari foto setiap pemain Muslim yang mendapatkan trofi MVP di Piala Dunia. Kalau lihat dari gambar, kalau siapa namanya Lionel Messi ada lah ya gambarnya itu ya. Terus yang pemain-pemain Muslim itu tidak ditampilkan teman Pro 2. Oke, nah ini memang ya harus saling menghargai kan ya. Semua apa namanya, kita semua kan harus saling menghargai. Nah itu keren sih ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia teman Pro 2 seputar salah satu hal yang menarik di Piala Dunia 2026. Nah kita masih lanjut ya di sepada kali ini.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kementerian Hukum mengungkapkan kalau dalam 5 tahun terakhir ternyata ada lebih dari 8.000 permohonan pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI ya, dengan jumlah yang diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya. Mayoritas pemohon ini mengajukan pelepasan kewarganegaraan karena alasan pendidikan, pekerjaan, sampai pernikahan dengan warga negara asing atau WNA. Dengan alasan pernikahan menjadi faktor yang paling banyak ditemukan sejauh ini, teman Pro 2. Dan pemerintah ini menegaskan kalau setiap permohonan itu tidak dapat langsung disetujui begitu saja ya, karena ternyata harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan pemohon itu tidak meninggalkan persoalan hukum, kemudian hutang maupun kewajiban pajak di Indonesia. Jadi dalam proses verifikasi ditemukan juga sejumlah kasus di mana pemohon itu masih memiliki tunggakan pajak atau bahkan terlibat perkara hukum yang ternyata belum selesai. Jadi karena itu teman Pro 2, pemerintah itu menilai proses pelepasan kewarganegaraan memang harus dilakukan secara hati-hati ya, agar tidak menimbulkan hambatan penegakan hukum kalau pemohon telah menjadi warga negara lain dan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ternyata banyak banget ya teman Pro 2 ya, yang udah memilih melepas status WNI-nya dalam 5 tahun terakhir. Ya itu juga pilihan mereka sendiri teman Pro 2 ya, terkait dengan apapun alasannya. Yang penting sih setelah mereka memilih untuk lepas dari WNI, jangan sampai ada kewajiban-kewajiban mereka yang tertinggal.

balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua.

cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

Dari yang simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut teman Pro 2, masih di Spada tapi kita kali ini ke APK ya, karena ada beberapa topik yang bakal kita bahas nih di pagi hari ini teman Pro 2. Nah, di topik pertama, anak muda itu harus diatur atau didengarkan aja nih. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 sebagai anak muda? Bisa sambil komen-komen ya di WhatsApp-nya kita ya. Dan juga di topik selanjutnya teman Pro 2, kata-kata orang tua bisa jadi bekal atau jadi beban nih. Nah, kamu juga bisa nih, menurut kamu sebagai anak, kira-kira kata-kata orang tua itu gimana? Jadi bebankah atau jadi bekal? Boleh juga kalian share pendapat kamu teman Pro 2. Dan selanjutnya bakal kita bahas nih ya, pola asuh yang sehat bikin anak tumbuh lebih percaya diri. Nah, benar gak sih seperti itu? Ya udah Anis, tunggu aja pilihan topik kamu dan juga sharing pendapat kamu teman Pro 2 di APK.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten.

0: jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Hold up. Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, kalian pernah gak sih ngerasa kenapa sih orang dewasa ini selalu merasa paling tahu tentang hidup kita? Mulai dari pilihan sekolah, kemudian pertemanan, sampai cita-cita. Kadang anak muda ini dianggap harus selalu diarahkan. Nah, tapi pertanyaannya, anak muda itu memang harus terus diatur atau sebenarnya perlu lebih banyak didengarkan? Jadi teman Pro2, masa muda ini adalah fase belajar mengambil keputusan. Kalau menurut UNICEF, remaja dan anak muda itu punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Artinya suara anak muda bukan sekedar didengar aja, tapi juga perlu dipertimbangkan. Nah, tapi bukan berarti bebas tanpa batas ya, karena aturan tuh tetap punya fungsi teman Pro2. Aturan dari orang tua, guru, ataupun lingkungan bisa jadi rem supaya anak muda ini nggak mengambil keputusan yang bisa merugikan masa depan. Yang idealnya sebenarnya bukan antara mengatur ataupun membebaskan, tapi tentang membangun komunikasi dua arah. Orang dewasa memberikan arahan, sementara anak muda ini diberi ruang untuk menyampaikan ide, alasan, dan juga pilihannya. Nah, penelitian tentang komunikasi orang tua dan remaja ternyata juga menunjukkan kalau hubungan yang suportif dan juga komunikasi yang terbuka punya peran yang penting bagi perkembangan serta kesejahteraan mental remaja. Jadi teman Pro2, mungkin pertanyaannya bukan anak muda ini harus diatur atau didengarkan ya, tapi gimana sih caranya anak muda itu diarahkan tanpa merasa tidak dipercayai? Karena generasi muda ini bukan cuma penerus, tapi juga punya gagasan untuk masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Tahun 2002 kalian pernah gak sih masih ingat satu kalimat dari orang tua yang sampai sekarang itu masih kepikiran? Kadang ada kata-kata yang bikin kita itu semangat, misalnya kamu pasti bisa atau coba dulu deh, jangan takut gagal. Nah, tapi ada juga nih kalimat yang mungkin tanpa sengaja bikin kita merasa tertekan. Jadi pertanyaannya teman Pro 2, apakah kata-kata orang tua itu bisa jadi bekal atau malah berubah jadi beban? Jadi teman Pro 2, masa remaja dan anak muda adalah fase mencari jati diri. Dari UNICEF, suara anak muda penting ya untuk didengar karena mereka ini punya pandangan dan juga pengalaman sendiri tentang hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka. Tapi dukungan dari orang dewasa ternyata juga tetap dibutuhkan sebagai ruang belajar dan juga berkembang. Karena sebenarnya kata-kata orang tua itu punya kekuatan besar ya. Kalimat sederhana seperti aku percaya sama kamu, ini bisa menjadi dorongan untuk lebih percaya diri. Sebaliknya, komunikasi yang terlalu penuh tekanan atau tanpa ruang diskusi ternyata bisa membuat anak muda itu merasa tidak dipahami. Penelitian terbaru tentang hubungan orang tua dan remaja juga menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dalam keluarga berkaitan dengan kondisi emosional remaja. Hubungan yang terbuka membantu anak muda lebih nyaman menyampaikan pikiran dan juga perasaannya. Jadi mungkin bukan soal orang tua harus berhenti memberi nasihat, tapi gimana sih nasihat itu disampaikan? Karena anak muda itu bukan cuma butuh instruksi, tapi juga butuh didengar teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, coba deh ingat satu kalimat dari orang tua yang paling membekas dalam hidup kalian. Apakah itu jadi penyemangat atau justru jadi tekanan nih?

0: Hai teman Prodia, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Prodia, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada ya. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh lihat seseorang yang berani ngomong, berani mencoba hal baru, dan gak gampang takut gagal? Nah, ini bisa jadi salah satu faktornya, bukan cuma karena kepribadian, tapi juga karena lingkungan tempat dia tumbuh. Teman Pro 2, pola asuh ternyata punya peran besar ya dalam membentuk rasa percaya diri anak muda. Dan pola asuh yang sehat bukan berarti orang tua harus selalu membebaskan. Tapi gimana sih orang tua itu bisa memberikan dukungan, batasan, sekaligus ruang bagi anak untuk belajar. Nah, menurut UNICEF, hubungan positif antara anak dan juga orang tua yang dibangun lewat komunikasi, rasa aman, dan juga dukungan emosional ternyata membantu perkembangan kemampuan sosial serta kepercayaan diri anak. Anak yang merasa didengar cenderung lebih berani mengekspresikan pendapat dan juga menghadapi tantangan ya. Misalnya nih, ketika anak gagal dalam sesuatu, respon seperti coba lagi deh, kita cari tahu ya bagian yang bisa diperbaiki. Nah, ini biasanya lebih membangun ya dibanding langsung menyalahkan. Karena teman Pro 2, percaya diri itu bukan berarti merasa paling hebat. Percaya diri adalah ketika seseorang merasa punya kemampuan untuk belajar, berkembang, dan juga mencoba lagi meskipun pernah gagal. Kalau dari penelitian di American Psychological Association, ini juga menjelaskan bahwa dukungan orang tua yang positif termasuk kehangatan dan komunikasi terbuka berkaitan dengan perkembangan psikologis anak dan remaja yang lebih baik. Jadi buat para orang tua ataupun calon orang tua nih, mungkin bukan tentang menjadi sempurna ya, tapi tentang menciptakan rumah yang membuat anak itu merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Karena kalimat sederhana seperti aku percaya sama kamu. Nah, ini bisa jadi langkah kecil yang membangun rasa percaya diri yang besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Pekan 22 masih di Spada ya, di Muda Ngide kali ini. Nah, sekarang kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda sekarang. Pekan 22, kalian pernah nggak sih merasa harus punya sesuatu cuma karena lihat orang lain? Mulai dari gadget terbaru atau nongkrong di tempat yang lagi viral sampai ikut tren supaya nggak merasa ketinggalan. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai gaya hidup konsumtif atau lifestyle hedon. Nah, masalahnya ketika keinginan punya barang ataupun pengalaman mewah lebih besar daripada kemampuan finansial, beberapa orang tuh akhirnya mencari jalan pintas, teman Pro 2. Salah satunya lewat pinjaman online atau pinjol. Kalau dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, layanan pinjaman online berkembang pesat karena menawarkan akses dana yang cepat dan juga mudah. Tapi ternyata kemudahan ini juga perlu diikuti dengan pemahaman risiko karena utang tetap harus dibayar. Jadi teman Pro 2, masalahnya bukan soal menikmati hidup ya. Anak muda boleh banget healing, nongkrong, atau beli sesuatu yang diinginkan, tapi ternyata yang penting jangan sampai gaya hidup hari ini bikin masalah besar di masa depan. Karena hidup itu bukan tentang terlihat paling kaya, tapi gimana sih kita itu bisa mengatur pilihan dengan bijak, teman Pro 2. Sesuai dengan topik kita di pagi hari ini ya, tentang lifestyle hedon, alasan terkuat pinjol, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sebenarnya kalau pinjaman online ini bukan sesuatu yang otomatis buruk ya. Ada layanan keuangan digital yang legal dan juga diawasi oleh regulator. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pinjol digunakan bukan untuk kebutuhan penting, tapi untuk memenuhi gengsi ataupun mengikuti tren. Misalnya nih, pengen tampil keren di media sosial, tapi kondisi keuangan tuh belum siap. Akhirnya muncul pikiran, ah pinjam dulu ah, nanti bayarnya dipikirin nantilah, nah gitu. Nah, pola pikir seperti ini yang bisa berbahaya, teman Pro 2. Menurut OJK, masyarakat perlu memastikan layanan pinjaman yang digunakan sudah terdaftar atau berizin. Selain itu, penting juga memahami bunga, biaya, kemudian tenor, dan juga kemampuan membayar sebelum kita mengambil pinjaman. Karena teman Pro 2, uang yang datang cepat biasanya tetap punya konsekuensi ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi atau menikmati hidup, tapi jangan sampai standar hidup di media sosial tuh bikin kita memaksakan keadaan. Ingat ya, yang terlihat di layar belum tentu sama dengan realita, teman Pro 2.

0: 52 buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman-teman dua, selain pinjol, ada juga fenomena lain yang sering dikaitkan dengan tekanan gaya hidup dan juga masalah finansial, yaitu judi online dan penyalahgunaan narkoba. Banyak anak muda bisa terpapar karena rasa penasaran, terus pengaruh lingkungan, ataupun ingin mencari pelarian dari masalah. Untuk judi online, Badan Cyber dan Sandi Negara serta berbagai lembaga pemerintah ini terus mengingatkan bahwa aktivitas ilegal berbasis digital ini bisa membawa dampak sosial dan ekonomi. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN juga terus mengkampanyekan pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Nah, teman Pro 2, ketika sedang punya masalah, jangan cari jalan yang justru membuat masalah baru ya. Ngobrol dengan orang terpercaya, mencari aktivitas positif, atau meminta bantuan bisa jadi pilihan yang lebih aman. Karena kuat itu bukan berarti selalu bisa menghadapi semuanya sendiri. Kadang kuat itu juga berarti berani mencari bantuan, teman Pro 2. Nah, dari pembahasan hari ini kita belajar ya bahwa masalahnya itu bukan sekedar soal pinjol, judol, ataupun tren gaya hidup. Akar masalahnya seringkali adalah gimana sih kita mengelola keinginan, tekanan sosial, dan cara melihat kesuksesan. Jadi mulai sekarang yuk kita ubah mindset kita, teman Pro 2. Bukan gimana supaya lebih keren, tapi gimana sih supaya hidup kita tuh makin berkembang. Investasi terbaik anak muda bukan cuma barang mahal, tapi skill, pengalaman, kesehatan, dan juga kemampuan mengatur keuangan. Karena generasi keren bukan yang selalu mengikuti tren, tapi yang punya kontrol atas pilihan sendiri. Oke teman Pro 2, jangan lupa ya, tetap kritis, tetap kreatif, dan juga tetap jadi versi terbaik diri kalian.

0: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Halo, Info Pro 2, selamat pagi. Selamat siang. Ayo bangun tidur. Bangun tidur. Ayo bangun, jangan tidur terus. Soalnya siang ini kamu barengan Indah sama Pro 2. Kalau kamu tidur akan Indah goyang-goyang telinganya biar bangun ya. Oke, kita info-info dulu lah. Ini ada kepala perwakilan SKK Migas Jabanusa ya, Anggono menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan lapangan Hidayah sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat dengan seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi Pemkab Sampang yang telah memfasilitasi ruang dialog antar industri hulu migas dan para pemangku kepentingan daerah. Menurutnya kehadiran industri migas di wilayah Madura tidak hanya menjadi proyek teknis semata, tapi juga harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat. Ya, oke, itu teman Pro 2. Lanjut dari Sampang lagi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Resor Sampang menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di TMP Kusuma Bangsa kemarin ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Upacara di TMP Kusuma Bangsa ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto mewakili Kapolres Sampang AKBP Hartono. Dan selanjutnya ada selain 24 tim sebagai juara grup dan runner up yang berhak lolos ke babak fase gugur, 8 tim peringkat 3 terbaik juga akan bersaing ketat untuk mendapatkan tiket lolos. 12 tim akan berusaha meraih hasil maksimal pada pertandingan ketiga penyisihan grup. Berdasarkan klasemen sementara, peringkat ketiga terbaik usai 2 laga, Swedia memimpin daftar dan koleksi 3 poin. Tim asal Skandinavia itu unggul produktivitas gol setelah mencetak 6 gol dan kebobolan 6 kali sehingga memiliki selisih gol 0. Dan Portugal akhirnya hat-trick 5-0 terhadap Uzbekistan. Dan Ronaldo masuk circle-nya Messi ya. Oke, sama Mbappe juga. Oke, itu dia teman Pro 2 di Santai Siang diawali oleh Indah. Diawali oleh info. Kalau kamu keburu pengen update informasi terkini, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

Selamat pagi, Pro 2 Itlis. Semarin kamu. Pagi jelang siang ini teman Pro 2 ya. Bareng Indah yang menunggu requestan kamu lagu-lagu baru yang kira-kira ingin kamu dengerin pagi ini teman Pro 2. Silakan aja kalau kamu ingin request langsung aja ke wawanya Pro 2 ya di 0853-3489-4676. Indah ulangi di 0853-3489-4676. Atau kalau kamu males nge-save nomornya Pro 2 wawanya gitu ya, langsung aja DM deh di Instagramnya Pro 2 atau di Facebooknya boleh. Too old banget ya, old school banget Facebookan. Itu yang serius-serius di Facebook. Ya nggak apa-apa sih, kan Pro 2 serius. Ih, terus juga boleh kalian typing di live chat di kolom komentar ya di aplikasi RRI Digital. Oke, kalau belum punya RRI Digital, please lah download dulu ya. Nanti pilih Pro 2 and then pilih wilayah Sumenep gitu ya. Kamu bisa interaktif sama kita di situ walaupun melalui typing gitu ya, ketikan. Oke deh, nomor 2. Gimana? Kayaknya seru banget ya pagi ini ya. Mungkin karena jelang weekend, besok ada yang WFH mungkin yang kerja atau yang liburan sekarang. Seneng banget libur panjang atau masih ada ujian gitu ya. Yang ketertinggalan gitu matkulnya harus ya udah sih ngejar ya nggak apa-apa ya, sabar, waktunya akan tiba dengan indahnya gitu. Yes, dan kita akan sekarang dengerin yang asik-asik punya ini dari 4 cewek yang go internasional tapi kok ada di Indo Top 20 ya. Ya udah silah ya, Nona with Rollerblade.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Suwana, your update music station.
1: 94,6 Pro 2 RRI, 96 teman terbaik kamu. Wow, yang request banyak banget teman Pro 2 ya. Tapi yang di request lagunya udah turun nih dari apa namanya pemilihan dari box musiknya Indo Top 20. Ini udah agak lama saya. Bagi Kak, izin request lagunya Sabrina Leonor yang hahaha dong. Tuh kan, benar. Terima kasih dari WTR. Terima kasih WTR. Terus juga Theo dari Magelang. Halo, selamat pagi Magelang. Dingin enggak di sana? Mau request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Oke. Okay. Kayaknya udah enggak masuk di box office juga. Terus ada Zulia, hai Zulia, selamat pagi. Izin request Remuk Anji Carvalho dan Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyi Anji seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, lagunya udah gak masuk box office juga. Terus Zube, hai kakak, izin request lagu Sabrina Leonor dong yang haha, makasih. Zube, sorry banget, udah turun lagunya ya Sabrina Leonornya. Terus ini juga masuk ke Wawa ya. Atlnia, siapa namanya? 081-1571 sekian-sekian-sekian. Lagunya minta haha juga Sabrina Leonor, terima kasih. And then lagunya Sabrina Leonor juga di request sama Celine ya. Thank you banget Celine, selamat pagi buat kamu di sana. Lagi apa? Terus Sabrina Leonor juga Skin Tipik. Kok jadi nama merek kosmetik nama kamu? Request lagunya Sabrina juga katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terus Sabrina Leonor lagi. Banyak ya. Enggak ada namanya nih. 0852 7085 sekian sekian sekian. Nih ada lagi. Capek indah bacanya. Dari Asri. Siang Kak. Asri mau request lagu khas Sabrina Leonor. Makasih Asri, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat siang, aku mau izin request lagu boleh enggak, terima kasih. Ini dari siapa sih? Lara kalau mau request ini aja langsung tulis judulnya gitu. Selina Grace, sumpah. Kita cari. Ada juga di ininya ya. Ya udah, mungkin next time lagunya harus di update kalian teman Pro 2. Coba aku cari yang ini ya, dari Ninda Harum. Ninda Harum. Judulnya apa? Celine ya, oke. Okay. Celine. Celina Grace. Celina. Oh, oke. Okay. Ini buat kamu, Ninda Harum Tiara, yang request Celina Grace dengan Sumpah Mati. This is it.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 Sumedang, your update music station.
1: Nah, kalau tadi lagu Indo yang di request, silakan aja sekarang lagunya apa nih namanya? Lagu Barat, teman Pro 2. Ayo tuh. Buruan di request ya melalui WhatsApp-nya Pro 2, silakan di 0853 3489 4676 ya. Indah ulangin 0853 3489 4676 ya. Atau langsung aja diambil Instagram enggak apa-apa, di Facebook juga enggak apa-apa, di aplikasi RRI Digital enggak apa-apa, di live chat-nya Pro 2 Sumenep ya. Nih, kalau tadi ada Blackpink dengan Go, nah sekarang ada Baby Monster dengan Chum. Check it out.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: sharing berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,62 RRI Snap, teman terbaik kamu Lawrence Spencer dengan Natural katanya 92. Nah, ada yang lagi berbahagia karena hubungan dengan putrinya mulai pulih ya. Ibu sama anak ya, 92. Madonna mengungkap sisi pribadi di balik album barunya Confessions 2 dan ia menyebut salah satu lagu di album itu membantu memperbaiki hubungannya dengan putrinya, Lourdes Lola Leon. Madonna awalnya terkejut ketika Lourdes mengajaknya menulis lagu bersama dan ia semula mengira ajakan itu hanya kolaborasi musik biasa, tapi ternyata bagi Lourdes lagu itu menjadi cara untuk menyembuhkan hubungan mereka gitu ya. Madonna memiliki Lourdes dari hubungannya dengan pelatih kebugaran dan aktor Carlos Leon. Lourdes merupakan anak sulung Madonna dan menurut Madonna sendiri proses kreatif pembuatan lagu itu datang pada waktu yang tepat. Ia sedang merenungkan banyak kehilangan dalam keluarganya termasuk kematian ibu tiri dan saudaranya. Dan ia bercerita teman berdua kalau ia sulit menulis lagu tanpa cerita. Dan karena itu pengalaman keluarga, luka pribadi ikut masuk ke dalam proses pembuatan album Confessions 2-nya Madonna ini. Oke, 92. Ditunggu ya masih kebersamaan kamu untuk request lagu-lagu manca di Pro 2 RRI. Sumbernya teman terbaik kamu.
1: This is Pro 2 Hits List.

Pro 2, saatnya kamu sholat duhur karena azan duhur untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya dikumandangkan di 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Mudah-mudahan ibadah kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sejarah dipenuhi peristiwa yang mengingatkan betapa kehidupan dunia hanyalah persinggahan dan kematian sangatlah dekat. Salah satu peristiwa ini terjadi pada tahun 1912, bencana maritim terburuk sepanjang sejarah dunia. Titanic, kapal terbesar, termewah yang pernah dibuat, dilukiskan sebagai lambang kebanggaan bangsa Inggris. Dengan tinggi 55 meter dan panjang 275 meter, kapal ini memiliki rancangan sangat hebat. Banyak orang mengatakan Titanic takkan mungkin pernah tenggelam. Namun kapal ini menabrak gunung es raksasa dalam pelayaran perdananya dan rusak parah. Lalu kapal ini tenggelam di Laut Atlantik secara mengenaskan. Sekitar 90 tahun setelahnya, bencana ini dikisahkan dalam film buatan Hollywood. 1.500 penumpang tenggelam di perairan es. Karena dianggap tak mungkin tenggelam, maka hanya sedikit perahu sekoci yang tersedia. Di antara yang tewas adalah orang-orang kaya dan kaum bangsawan Inggris. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan manusia tak mampu menghindari takdir yang telah Allah gariskan untuk mereka. Tragedi kapal Titanic adalah sebuah pelajaran bersejarah yang menunjukkan bencana yang dapat menimpa kaum yang membanggakan hartanya dan mereka yang lupa bahwa Allah lah satu-satunya penguasa mutlak. Contoh paling terkenal tentang kaum yang membanggakan diri dan kemudian dihancurkan adalah hancurnya kota tua Pompei. Menurut para ahli sejarah, 2000 tahun yang lalu, lereng gunung Vesuvius dipenuhi tanaman anggur. Kota Pompei dibangun di lokasi antara lereng tersebut dan lautan, dan umumnya menjadi tempat pilihan bagi kalangan hartawan Romawi. Kehidupan kota Pompei dipenuhi hura-hura dan maksiat. Hal yang sama terjadi di kota sebelahnya, Herculaneum. Akhirnya, salah satu letusan gunung terdahsyat sepanjang sejarah mengakhiri riwayat kota-kota yang indah ini. Kehidupan bejat warga kota tersebut yang terawetkan dan membatu akibat limpahan lava gunung berapi kini dapat dilihat secara jelas. Harta kekayaan peradaban yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ini tidak bermanfaat sedikit pun. Yang tersisa adalah jejak peninggalan mereka, beserta pesan yang disampaikan. Beginilah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat 30, tentang perlunya belajar dari kisah orang terdahulu. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang ini adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Selain yang telah dipaparkan sejauh ini, ada satu hal sangat penting lagi yang harus difikirkan setiap orang. Kematian dirinya sendiri. Kebanyakan orang berusaha untuk tidak memikirkan kematian mereka. Mereka cenderung tidak memikirkan saat-saat mereka berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tapi, kematian senantiasa mengintai. Manusia tidak memperhatikan kematian di keseharian mereka. Kematian digunakan untuk memperindah kisah film di televisi dan bioskop.
padahal kematian pasti akan mendatangi setiap orang. Dan inilah kenyataan terpenting dalam kehidupan dunia. Hingga kini, miliaran manusia pernah hidup di bumi dan lalu mati. Setiap kerangka yang Anda lihat ini, dulunya sosok seperti Anda, yang memiliki cita-cita, keluarga, dan harapan akan masa depan. Kini semua hanya tinggal tulang belulang yang dipamerkan di museum. Tak satu pun dari orang-orang yang hidup 100 tahun lalu ini masih hidup sekarang. Sekitar 100 tahun ke depan, semua orang yang Anda saksikan sekarang akan mati. Dan tak hanya mereka, tapi setiap orang yang Anda kenal, cintai, atau benci, termasuk Anda sendiri, juga akan mati. Karena setiap denyut nadi Anda sebenarnya mendekatkan diri Anda kepada saat kematian Anda. Pemahaman tentang waktu sesungguhnya adalah penghitungan mundur saat kematian manusia. Misalnya, telah ditakdirkan berapa hari, berapa jam, atau bahkan beberapa menit lagi setiap orang yang menyaksikan film ini akan masih hidup. Dan rentang waktu yang tersisa ini semakin mendekati titik nol. Dan akhirnya, waktu yang dijanjikan pun datang, dan penghitungan mundur pun berakhir. Jantung Anda, yang telah berdetak bertahun-tahun, akan berhenti berdetak, dan Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Dan kematian akan membawa Anda pergi. Tubuh Anda mulai terasa dingin. Kini Anda sedang menyaksikan tubuh yang semakin dingin setelah kematian yang direkam dalam kamera pemindai suhu. Suhu tubuh turun dengan cepat dan kematian mengiringinya. Kita harus ingat bahwa dengan kematian manusia memasuki kehidupan sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Setiap manusia akan dihidupkan kembali setelah mati dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Siapapun yang beriman kepadanya dengan sepenuh hati selama hidup di dunia, yang ikhlas mengabdi kepadanya dan bertaubat atas segala dosanya, akan mendapat balasan berupa kenikmatan abadi di surga. Tapi mereka yang lebih memilih kenikmatan sementara dalam kehidupan dunia daripada ridha Allah dan hari akhir akan menderita siksaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka dari itu, manusia harus berusaha agar terhindar dari tipu daya kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Keindahan dunia tak semestinya menjadi tujuan akhir bagi siapapun. Semua ini hanyalah sarana. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah menghamba dan mengharap ridha Allah yang telah menciptakan dan memberikannya banyak kenikmatan. Manusia hendaknya sadar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini bersifat sementara. Hanya Allah lah yang kekal. Dalam sebuah ayat, Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia sebagai berikut. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita telah mengupas kenyataan tentang kehidupan dunia, dan telah melihat bukti jelas bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Semua yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, termasuk manusia. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan mati dan menuju akhirat, meninggalkan semua yang dimilikinya di dunia ini. Berpaling dari agama demi memuaskan nafsu duniawi, dan menjalani hidup penuh keserakahan, keresahan dan keragu-raguan akan mengantarkan seseorang pada kerugian yang akan sangat ia sesali di kemudian hari. Setiap manusia hendaknya mengabdikan diri
dan yakin sepenuhnya kepada Allah serta hidup sesuai ajarannya. Ia hendaknya bersikap lemah lembut, rendah hati, pemaaf, serta suka menolong orang lain. Ia hendaknya berperilaku jujur, ikhlas dan adil, serta mau berkorban. Seseorang yang memperlihatkan sifat mulia ini akan terpelihara dari hawa nafsu pribadinya. Hanya dengan cara inilah ia akan terselamatkan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar.

0: interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul. Gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ayo teman pro 2 yang sekarang lagi kelimpungan punya usaha, harga-harga naik ya kan. Nah, gimana caranya naikin harga yang tepat gitu ya, harga jual ke langganan kalian. Tapi bahan bakunya naik terus gitu. Nah, gimana nih? Marginnya makin tipis tapi ragu, takut naikin harga jual gitu. Khawatir pelanggan kamu kabur, takut dibilang takut tak naik aci. Takut dibilang rakus gitu ya. Nah, ini gimana nih, teman pro 2? Ini bukan sebuah kelemahan ya, tapi ini emang dilema yang dihadapi oleh jutaan pelaku UMKM Indonesia saat ini. Keputusan menaikkan harga jual ini merupakan salah satu momen paling krusial sekaligus paling sering dihindari ya. Dan menghindarinya padahal apa kalau lama itu justru bisa menggerus bisnis kita, karena ya jelas bahan baku apa yang kita jual itu naik semua gitu. Nah, memang sih ya kalau dilihat-lihat komoditas penting, berapa bahan makanan akhir-akhir ini tuh mengalami banyak kenaikan ya teman pro 2 ya, apalagi sampai packaging. Nah, itu teman pro 2, sektor kuliner ya nggak luput semuanya kena ya, kenaikan biaya logistik sampai kemasan, upah minimum. Nah, ini beban banget nih teman pro 2 ya gak sih? Yang harus dilakukan teman pro 2, kapan kamu harus menyesuaikan harga jual ya, ada beberapa tips nih, 3 sinyal yang layak menjadi acuan. Yang pertama adalah margin bersih sudah berada di bawah batas aman. Nah, untuk kamu yang bergerak di bidang bisnis kuliner gitu ya, batas bawah margin bersih yang masih dianggap sehat itu sekitar 15-20% dari harga jual teman pro 2. Jika margin kami itu sudah di bawah angka itu, artinya setiap penjualan tidak lagi memberikan ruang yang cukup untuk menutup biaya operasional tak terduga, apalagi mengembangkan usaha ya. Kalau udah di bawah 15, udah harus tuh. Itu yang pertama ya, sinyal pertama. Terus yang kedua, kenaikan biaya sudah berlangsung lebih dari 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Ya kan karena udah banyak biaya operasional yang udah kamu talangin tuh, ya kan? Udah disiasati dengan efisiensi di segala lini usaha kamu tuh. Di aspek apa aja tuh, ya kan? Nah, kalau tekanan biaya ini terjadi terus-menerus, ya udah, bukan fluktuasi lagi, ini sudah harus merubah harga jual kamu. Terus yang ketiga, kompetitor di segmen yang sama dengan kamu, teman pro 2 ya, itu lebih dulu menyesuaikan harga. Gini, ya kan? Wah, si itu donat si itu udah naikin harga, aku naikin juga lebih tipis. Ya, itu. Jika toko atau warung sebelah atau saingan kamu sudah naikkan harga jual produknya, artinya pasar sedang dalam proses menyesuaikan ekspektasi, ya. Kamu yang menahan harga terlalu lama justru bisa terjebak dalam kompetisi yang keliru, bukan unggul karena kualitas ya, tapi semata karena murah. Nah, ini disarankan untuk tidak dilakukan, teman pro 2. Gitu ya. Oke, nanti kita ini metode naikin harganya kayak mana ya biar pelanggannya enggak langsung kabur. Agar tetap mereka juga bisa beradaptasi dengan jualannya kita, teman pro 2. Tunggu ya, nanti ya.

Oke. Gimana cara praktisnya naikin harga tanpa bikin pelanggan kamu kabur teman berdua ya kan? Jangan langsung ucuk-ucuk itu. Bisa bertahap, bukan bukan diam-diam ya ininya naiknya, tapi transparansi bertahap, menaikkan harga secara diam-diam tanpa penjelasan apapun. Itu kesalahan paling umum. Pelanggan setia itu, yang loyal itu, tidak butuh presentasi laporan keuangan, tapi mereka butuh tahu kenapa gitu ya. Cukup sampaikan dengan singkat gitu ya. Harganya menyesuaikan karena biaya bahan baku naik signifikan dalam beberapa bulan ini, tapi kualitas produk kami tetap sama ya. Gitu-gitulah ya teman produk ya. Jadi nggak langsung ucuk-ucuk mau bayar terus naik. Hah, saya bawanya cuma 10.000, tapi kamu kenapa naikin 15.000 ya gitu kan? Jangan, oke? Kalau bisa di ini dulu, apa di blow upin dulu gitu. Terus framing nilai. Nah, framing nilai ini bukan sekadar framing harga, jangan buka percakapan dengan angka naiknya. Buka dengan apa yang kamu pertahankan, misalnya kualitas, porsinya, servisnya, atau nilai lain yang membuat kamu pelanggan kamu itu tetap loyal gitu. Ketika pelanggan kamu itu memahami bahwa yang mereka bayar itu adalah untuk mempertahankan standar yang mereka sukai itu, nah penolakannya akan jauh lebih rendah sama Pro 2 gitu. Terus yang cara ketiga adalah ya itu tadi, dengan pemberitahuan, dengan di blow up gitu ya, pengumuman gitu, bikin konten lah, VT ya, pengumuman sekarang harganya naik ya, menyesuaikan dengan harga kebutuhan apa bahan baku gitu-gitu kan. Ini lebih efektif ya gak sih, kalau bisa jauh-jauh hari. Mulai 1 Juli ya kan. Yeah. Harga kita naik, Bos, gitu ya kan. Nah, cara ini memberi pelanggan waktu untuk menyesuaikan dan menunjukkan bahwa kamu menghormati mereka sebagai customer yang loyal, bukan sekedar memakan posisi dan uangnya mereka aja gitu. Gimana teman perlu dua? Jelas kan? Paham lah ya. Praktik-taktik yang sepele tapi sangat signifikan ini untuk pengaruhnya terhadap bisnis kita.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Federasi Sepak Bola Internasional dilaporkan menghapus branding produk bir dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match di Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain muslim yang berpartisipasi ya. Beberapa pemain yang disebut mendapat akomodasi tersebut antara lain Muhammad Salah, Yan Diomande, Ismail Kone, dan Mahmud Abu Nada. Dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan di latar belakang yang digunakan. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya, agama, dan para peserta Piala Dunia 2026. Dengan itu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Langkah FIFA ini mendapat perhatian luas karena mencerminkan upaya Federasi Sepak Bola Dunia dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut para pemain dari berbagai latar belakang. Dan kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan ajang olahraga internasional.

0: hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan?
4: Kan bukan tugas kamu.
5: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
4: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
5: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
6: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
5: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Besarnya tanggung jawab untuk menyelamatkan tim dari ancaman degradasi membuat Rahmat Basuki sempat ragu untuk menangani Madura United hingga Super League berakhir musim lalu. Berikut ini teman Pro 2, Tago Anopantrian melaporkan buat kamu.
2: Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Dirinya mengaku sempat merasa keberatan ketika diminta memimpin tim hingga akhir musim karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam upaya menyelamatkan Madura United dari ancaman degradasi. Rahmat menjelaskan, pada awal penunjukannya, ia hanya bersedia menangani tim dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Meski demikian, saat itu manajemen tetap mempertimbangkan penggunaan jasa pelatih asing. Namun menjelang laga melawan Borneo FC, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi mengambil keputusan berbeda dan meminta Rahmat tetap memimpin tim hingga kompetisi berakhir.
3: Tapi saya tahu situasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Saya merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu besar buat saya. Hingga saya berani mengungkapkan waktu itu bahwa kalau bisa saya cuma memimpin tim ini sampai di pertandingan lawan Borneo FC. Tapi waktu itu Pak Hasanul begitu percaya diri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Next sama Pro 2, info dari Persepam Pamekasan yang harus mengubur mimpinya melaju ke babak 8 besar Liga 4 Nasional. Jadi Laskar Ronggo Sukowati ini kembali menelan kekalahan di laga kedua grup DD setelah takluk 2-5 dari Selebes FC Palu. Hasil minor ini membuat langkah Persepam praktis terhenti di babak 16. Hingga dua pertandingan berjalan, tim kebanggaan masyarakat Pamekasan ini belum mampu meraih satu poin pun di grup DD. Sebelumnya Persepam juga tumbang 0-2 dari Pasuruan United di laga pembuka. Dua kekalahan beruntun ini menutup peluang lolos ke fase berikutnya meski mereka masih menyisakan satu pertandingan sisa. Kekalahan dari Selebes FC terasa sangat pahit bagi Laskar Ronggo Sukowati sebab Persepam datang ke babak 16 besar dengan modal mentereng sebagai juara grup dan catatan impresif tanpa kekalahan sejak fase penyisihan Liga 4 di Jawa Timur hingga putaran nasional. Namun tren positif tersebut gagal berlanjut saat bertanding di Solo. Asisten pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengaku para pemain sudah berjuang maksimal sepanjang pertandingan, hanya saja hasil akhir di lapangan belum berpihak kepada timnya. Meski gagal meraih hasil positif, Dedi terus memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Menurutnya, para penggawa Persepam telah menunjukkan semangat juang tinggi selama mengarungi kompetisi musim ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pamekasan yang terus memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi berlangsung.

0: 94,6 Radio 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro 2 main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman Pro 2. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Yang terakhir, 52 buat kamu informasi dari pencaksilat ya. Membanggakan atlet pencaksilat Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara satu di kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kasau Cup 2026. Dan laporan selengkapnya ini akan disampaikan oleh Kakak Lia Familia.
2: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
3: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
2: Saat ini Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Mbak Pro 2 Olivia Rodrigo membuat sebuah terobosan ya dalam karirnya. Ia telah mengumumkan festival musik yang ia inisiasi sendiri dengan tajuk Daisy Chainfield Festival. Mengusung konsep emansipasi dan solidaritas yang kuat, festival ini menarik perhatian publik karena seluruh musisi ya, headlinernya itu merupakan perempuan. Wah. Baru aja kita di studio ngomongin feminisme ya. Ini Olivia Rodrigo hadir dengan informasi yang luar biasa ini. Dan festival musik ini dijadwalkan berlangsung di Great Park Irvine, California, Amerika Serikat di akhir Agustus mendatang ya. Dan Olivia Rodrigo mengungkapkan betapa ya bahagia atas terwujudnya festival ini. Perayaan ini sepenuhnya digerakkan oleh dan untuk perempuan, kata Olivia. Gitu, nomor dua. Sederhana nama besar dan musisi lintas generasi dipastikan akan memeriahkan panggung. Nama-nama populer seperti Chapel Ron, Dochi, Cat's Eye, Mitski, Rachel Sinori ya. Ellie, Quiet Light, dan Not For Radio. Gak ketinggalan The Breeders, Die Speed, Bikini Kill, dan Garbage juga akan menghentak panggung festival ini. Dan ada tamu legendarisnya nanti katanya seperti Stevie Nicks, Karen O, dan juga Sarah McLachlan. Wah, kalau Sarah McLachlan indah, suka dengerinnya ya, suaranya kayak angel gitu ya, kayak ada di surga gitu. Kalau dengerin suara McLachlan nyanyi itu. Ya ada sih, selamat ya Olivia Rodrigo. Mudah-mudahan lancar sampai hari H. Ya kayak kamu kawinan aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Rekam jejak komentar antisemit Kanye West di media sosial. Meski West telah menyampaikan permintaan maaf terbuka, polemik juga belum reda. 52 antisemit ini ya, anti keturunan Yahudi ya, 52. Dan wali kota San Antonio, Texas, Gina Ortiz mengatakan dirinya mendukung pembatalan konser itu. Ia menilai San Antonio yang dikenal sebagai Military Youth City USA ini tidak seharusnya menyediakan fasilitas kota bagi sosok dengan riwayat ujaran kebencian dan komentar antisemit.

ya 18 Juli. Dan Prefek Kota Salvatore Anggeri membatalkan acara itu setelah muncul kekhawatiran dari komunitas Yahudi di sana terkait komentar West sebelumnya. Konser Travis Scott di Hellwatt Festival 17 Juli juga ikut dibatalkan karena dua acara itu digelar berdekatan. Waduh, so sad ya kayaknya, Wes. Makanya kamu sudah public figure, ngomong jangan macem-macem, ya kan? Itu dia 22 kabar menjadikan dari Kanye West yang ditolak di San Antonio, Texas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, ada dari Hall yang baru aja menjalani operasi transplantasi ginjal ya. Personil grup Hall and Oates ini mengungkapkan rasa terima kasih kepada sosok pendonor yang telah menyelamatkan hidupnya gitu ya. Namun Hall tidak merinci lebih lanjut mengenai penyakit yang dideritanya hingga harus menerima donor organ itu, ginjal ya teman-teman. Dan operasi ini telah dilakukan beberapa minggu lalu secara tertutup dan berdasarkan keterangan tim medis yang menangani, tindakan operasi berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala berarti. Dan dari Hall juga menegaskan proses pemulihannya berjalan dengan cepat. Ia memproyeksikan bakal aktif kembali di industri hiburan termasuk melanjutkan proyek serial populernya Live Forum Daryl Hall serta beberapa jadwal konser yang sempat tertunda.
1: Produser sayang, your entertainment update.

15.50 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: pada hari kiamat ada dua golongan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian dua golongan ini dalam banyak ayat. Bagaimana kedudukannya? Apabila dia dari golongan kanan atau penghuni sorga, maka diterangkan bagaimana kenikmatan yang didapatkan, kemuliaan yang akan dia peroleh, dan kesejahteraan yang ia bernikmat-nikmat di dalamnya. Dan apabila diterangkan tentang neraka, maka diterangkan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana kengeriannya, dan bagaimana pedihnya kehidupan penduduk neraka, dan bagaimana siksaan yang terkandung di dalamnya, berbagai azab, belenggu, makanannya, kemudian minumannya, dan hal-hal yang hendaknya menjadi peringatan dan menggetarkan hati setiap hamba bahwa pada hari kiamat hanya ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Allah berfirman, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka. Dan Allah berfirman, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id, di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua golongan. Maka lihat di mana keberadaan kita dari dua golongan ini, sejauh mana amalan yang kita lakukan yang mendekatkan kita kepada salah satu dari dua golongan. Ini hendaknya menjadi letak renungan dan perhatian seorang hamba yang ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupannya, yang mengerti apa hakikat dari kehidupan ini, apa makna dari kehidupan yang sementara ini, yang setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya. Sebab amalan yang dia lakukan di dunia cuma ada dua kemungkinan. Dengan amalannya dia menyebabkan dirinya tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Dengan amalannya dia menjadikan dirinya tergolong kepada orang-orang yang merugi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Harith Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya, saking banyaknya dia berusaha. Ada yang dengan usahanya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan usahanya dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Dan juga harus kita ingat bahwa amalan-amalan itu adalah amalan perbuatan kita sendiri. Allah berfirman, wa hadainahun najdain, kami berikan hidayah kepada dua jalan, itu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya kemudian kami ilhamkan kepada jiwa ini dua jalan, jalan kefajiran, jalan yang tidak baik, atau jalan yang mengarah kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin, demikianlah kami merinci ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat, menerangkannya, menunjukkan dirinci jalan-jalan kebaikan, kemudian diterangkan dan supaya nampak dengan sangat jelasnya jalan orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang mujrim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Kalau ada yang menyimpang, ada yang jatuh di dalam jalan kebaikan, melakukan amalan ketaatan, maka itu adalah untuk kebaikannya sendiri. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka jangan dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha." Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah." وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Wahai sekalian hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Saya catat dengan sangat detailnya, kemudian saya akan sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa melakukan kejelekan, maka dia jangan mencelah kecuali dirinya sendiri. Tidak lagi udur. Jalan kebaikan diterangkan, jalan kejelekan diterangkan, diturunkan kepada kita Al-Qur'an yang menjelaskan segala kebaikan, menjelaskan segala petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak menambah orang-orang yang zalim kecuali hanya kesengsaraan. Orang-orang yang menerima kitabnya dari arah kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya saya sangat yakin. Abang di sini bermakna yakin. Bahwa saya akan menemui hisabku. Saya akan dihisab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keberadaan orang-orang yang beriman. Mereka punya rasa takut di dalam kehidupannya. Mereka punya rasa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa setiap perbuatan dan amalannya pasti dia akan pertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala, kecil maupun yang besar. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalan yang dia lakukan hanya sebesar biji khartal, kami akan datangkan biji tersebut dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Diletakkanlah kitab perhitungan. Apa yang mencatat seluruh amalan? Maka engkau melihat orang-orang yang zalim, mereka kasihan, sangat bersedih terhadap dirinya sendiri. Penyesalannya mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Setiap amalan kami yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat di dalamnya dengan sangat detailnya. Dan mereka melihat apa yang mereka lakukan di muka bumi, semuanya dalam keadaan hadir. وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Dia akan mengingatnya. Apa yang dia lakukan semuanya akan dia ingat. وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Maka apabila ada kesadaran dari seorang hamba bahwa dia akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan, ini akan membawanya kepada berbagai makna ibadah yang sangat indah. فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan dua sorga. Mana kedudukan takut kepada kedudukan Rabb? Ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, dia takut akan berdiri menghadap di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Atau tidak bisa menjawab dengan jawaban yang menyebabkan dia selamat. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhur rahman. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian, kecuali Allah ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang perantara pun. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Dan penafsiran yang kedua, dari orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, ia tahu bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungannya, sehingga ia sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan purnya rasa khasyah. Khasyah ini adalah takut yang disertai dengan ilmu. Dan inilah sifat orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang punya rasa khasyah ini, Allah terangkan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, dalam keadaan ia sendiri, maka dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan surga Aden yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dalika liman khasyya rabbah. Ini bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam. Dan siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan sorga. Maka ini dari kebaikan orang-orang yang takut kepada Rabbnya, orang-orang yang yakin, orang-orang yang sadar bahwa dia akan kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, bagaimana ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya, kenapa kalian berada dalam sorga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanallahu alaina wa waqana adzab as-samum. Mereka berkata, sungguhnya kami dulu Ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia, kami adalah orang-orang yang musyfik, punya rasa takut, khawatir terhadap dirinya. Kesadaran mereka inilah yang menyebabkan Allah menjaga mereka, sehingga mereka dijaga dari siksa api neraka.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
3: Ke Dunia Sel Sumeneb aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
2: Kalau harganya gimana?
3: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF.

0: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya. Loh, kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin, Da.
0: Eh?

0: ya. Di updatean informasi yang pertama kita ke Sampang, ada gelombang dukungan terhadap program makan bergizi gratis kembali mengemuka di Kabupaten Sampang nih teman Perludem. Ribuan warga yang bergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli MBG menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang di hari ini. Menanggapi aspirasi tersebut, juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang yakni Moh Iqbal Fatoni yang menyampaikan bahwa lembaganya siap menerima masukan masyarakat, dan dia menilai program MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dikawal bersama agar pelaksanaannya ini tetap tepat sasaran nih teman Perludem.
1: Betul, dan banyak kan anak muda sekarang, masyarakat juga itu memikirkan, wih MBG ini enak nih ya, banyak-banyak hasilnya, dan ini itu, ini sebelahnya gitu kan.
0: Itu merupakan komentar-komentar orang-orang yang mungkin gak tahu alurnya seperti apa.
1: Betul.
0: Ya. Jadi memang iya, apalagi program MBG ini memang benar-benar harus benar
1: dikawal.
0: Selain tepat sasaran juga harus-harus transparan.
1: Betul. Nah adanya DPRD ini, Sandri sangat mendukung ya, untuk mengawal keberlanjutan program MBG itu teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke Sumenep, kita bergeser ke ujung timur Pulau Madura. Ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Sumenep menggelar rapat pleno serta forum diskusi anti korupsi dan anti gratifikasi di ruang pertemuan dinas tempat pada Kamis hari ini teman-teman berdua. Di mana agenda ini menjadi bentuk komitmen nyata LPPRRI Sumenep menuju zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Nah, langkah progresif LPPRRI Sumenep ini mendapat apresiasi tinggi teman-teman berdua dari institusi penegak hukum. Dan Kejaksaan Negeri Sumenep menyatakan siap mengawal proses perubahan instansi penyiaran publik tersebut.
0: Oke, ya semoga aja bisa terwujud ya teman-teman berdua. Apalagi dengan banyaknya dengan adanya ZI ini, semoga aja wujud wilayah bebas dari korupsi itu menjadi kenyataan.
1: Boleh dibakar nggak kalau korupsi ya?
0: Hah?
1: Kalau dikorupsi, kalau ada yang korup bisa dibakar nggak?
0: Bisa dibakar.
1: Bakar,
0: bakar aja. Oke deh teman-teman.
1: Lanjut.
0: Kita lanjut ke informasi yang ketiga di dunia olahraga. Madura United yang berpisah dengan penyerang asing junior Brandao ya teman Perludem. Ini cowoknya Ria. Ini setelah kompetisi musim 2025-2026 ini berakhir ya teman Perludem. Manajemen klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Brazil tersebut yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan tim sepanjang musim. Dan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB yakni Anissa Zafarina yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada junior Brandao atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkannya selama memperkuat Laskar Sapi Kerap kita. Menurut Anissa sendiri, meski bergabung di pertengahan musim, Brandao sendiri mampu beradaptasi dengan baik dan memberi kontribusi nyata bagi tim. Ya, berpisah deh. Ini kabar buruk ya teman Perludem.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, karena berpisah dengan junior Brandao.
1: Oh iya, ini pemain terbaiknya Madura
0: jadi
1: United.
0: Jadi kenangan manis nih buat Madura United ya teman Perludem. Apalagi betul. Dia bukan pemain yang istilahnya bukan pemain abal-abal ya teman Perludem.
1: Jadi kalau MU mah itu main, tertuju sama junior Brandao. Mainnya itu gesit banget.
0: Iya, kalau Ria sih
1: kayak mengejar.
0: Kalau Ria sih tertujunya sama tampangnya.
1: Tampangnya. Kalau Sandri tertuju seperti junior Brown itu mengejar cewek yang diinginkan gitu ya. Sukses gitu bos.
0: Oke deh teman Perludem, itu dia 3 update informasi di jam 3 kali ini dan nantikan updatean selanjutnya nanti tepat di pukul 8 dan kita ke next program Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, teman Pro 2 di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: di Indonesia. Wow. Welcome back.
1: Balik lagi. Yo. Bareng Kak Ria dan juga Kak Sandri.
2: Yes.
1: Ya, yang masih konyong.
2: Yang cemper sama yang bulat gitu ya.
1: Iya. Iya, Kak kan? Sandri kan memang bulat.
2: Bulat ya.
1: Iya,
2: kan?
1: Bulat.
2: Gede.
1: Iya,
2: 65 kilo.
1: Iya. Ya. Oh, iya. Oh iya, pantas aja tadi ngedumel aku kan diet ini makan gorengan terus. Ini
2: lima kilo bos, mau lihat ikat pinggang ini?
1: Enggak, butuh. Oke deh teman Pro 2, buat kali ini di sore ceria kita awali dengan 3M-nya, Madura.
2: Kalian tersangka kota gitu ya. Kolaborasi gitu teman Pro 2.
1: Iya, stikernet ya. Yo, yeah. Madura.
2: Bukan, Kamal.
1: Oh, beda. Sumenep
2: lah. Ketawa
1: beda.
2: Dia.
1: Apa?
2: Dia ketawa di sana.
1: Siapa?
2: Teman kita.
1: Siapa?
2: Yang lagi nongkis-nongkis, Wi. Ketawa-ketawa sendiri. Udahlah, jangan bahas.
1: Gak lihat. Oke, dia teman produa. Kita kasih bagiin clue-nya TTM kita hari ini dulu ya teman Pro 2.
2: Karena Madura.
1: Nanti tepat di jam berapa nanti? Tepat di jam 15.50-an lah ya.
2: Nanti
1: kita bakal spill jawabannya ya teman.
2: Apa dulu clue-nya dong?
1: Ini clue-nya bahasa Madura dalam kata bahasa Maduranya kuda.
2: Kuda.
1: Hewan kuda ya teman Pro 2.
2: Yes.
1: Ketipak ketipuk.
2: Kuda lumping bukan?
1: Bukan.
2: Kuda aja.
1: Iya, kuda. Okay. Ya, biasanya orang Madura ini pangantan kuda ya kan.
2: Yang bisa jawab langsung.
1: Yang bisa jawab
2: studio.
1: Langsung ya. Enggak, langsung di WhatsApp-nya kita bisa, Instagram, Facebook, boleh. TikTok dan juga di live chat-nya kita nih teman Pro 2. Kita tungguin.
2: Yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yuk, gak pakai lama ya, kita waktunya jawabin TTM kita hari ini.
2: Yuk, terima kasih buat yang udah komentar.
1: Yap, kita yuk dengerin bareng-bareng ya teman Pro2, karena udah ada dua jawaban yang masuk ke line WhatsApp-nya kita, dan mereka ini sama-sama jawabin pakai voice note ya teman Pro2.
2: Ini bagus.
1: Yuk, kita dengerin bareng-bareng yes. Jawabannya.
3: Halo teman Pro2, aku Ardi di Pabian. Aku mau jawab TTM sore ini, yaitu bahasa Maduranya kuda adalah ceren.
4: Teman Pro2 ingin menjawab TTM sore hari ini untuk bahasa Maduranya kuda adalah ceren. Terima kasih teman Pro2, see you.
1: Terima kasih. Thank buat you. Kak Ardi di Pabian.
2: Satunya?
1: Satunya gak nyebutin nama, tapi dia tahu dari suaranya, Kak Fikur.
2: Dia
1: yang udah sering jawabin TTM-nya kita.
2: Berarti dia pantengin kita ya berarti
1: Iya, pantengin kita terus.
2: Boleh,
1: kok.
2: Boleh, thank you Kak Fikur
1: ya. Iyalah, udah ada di sebelah.
2: Ya enggak ada. Enggak ada.
1: Pokoknya terima
2: dia
1: kasih.
2: Dia lagi pulang.
1: Iya, terima kasih. Iya, kayaknya dia lagi naik odong-odong.
2: Betul. Karena dia kan baru ulang tahun ya.
1: Iya.
2: Dan baru nikah dia kayaknya tuh.
1: Kok gak undang-undang ya Kak Fikur ini?
2: Katanya sekeluargaan.
1: Jangan-jangan dia nikahnya diem-diem ya.
2: Iya, takutnya sudah
1: ngerenger.
2: Takutnya sudah ada ini, apa? Anak dua enggak?
1: Oh, enggak lah.
2: Enggak ya?
1: Enggak lah.
2: Kak Fikur anak dua enggak? Enggak.
1: Enggak tahu. Oke deh, okay, terima kasih buat kakak-kakaknya yang sudah jawabin, yang udah pantengin sama kita. Makasih banget ya teman Pro2. Dan di ceria juara nanti di jam 4 kita bakal relay geser ke RRI Jember, RRI Pro2 Jember.
2: Kita relay ya?
1: Iya, karena kita akan mengikuti Pro2 berjaringan ya, berjaringan Korwil Jawa Timur. Korwil 10. Iya kan? Ya,
2: kita nanti kita dengerin, kita jangan keluar.
1: Jangan keluar dong. Betul. Karena masih balik lagi. Kita masih di Pro2 RRI Sumenep. Betul. Cuma relay doang ya.
2: Ya pulang katanya.
1: Pulang.
2: Suruh pulang ya?
1: Iya, Kak Farida yang pulang. Kak Farida, kita enggak.
2: Kita enggak.
1: Kita enggak. Oke deh teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus RRI Pro2 Sumenep.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Hai.
0: Hai Bang Pro 2. Spesial banget
1: Timur.
0: Nah, Jawa Timur spesial banget Bang Pro 2. Mau menyapa dulu ya, mungkin ya kita mau menyapa teman Pro 2 yang ada di Madiun.
1: Ada juga dari Pro 2 RRI Surabaya.
0: Nah, ada juga aku mau nyapa teman Pro 2 yang ada di Malang nih.
1: Dan yang terakhir ada Pro 2 RRI Sumeneb.
0: Hai, selamat sore semua teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Dan tentunya hari ini ya Vita, sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Yes.
0: Seperti biasa kita bakal mendatangkan nih. Kalau biasanya dari anak-anak SMA ya kan. Kalau kali ini ada mahasiswa yang berprestasi banget teman
1: Pro 2. Dan sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa teman Pro 2. Dia adalah Muhammad Husain Sodik atau yang akrab disapa Husain. Dia berhasil meraih predikat mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember.
0: Keren banget ya. Dong.
1: Seperti apa ya? Langsung aja kita sapa ya Irza. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Sebentar. Ini suaranya.
2: Nah. Oh iya. Tes udah masuk. Oke. Halo juga Kak.
1: Iya.
0: Gimana sore hari ini?
2: Cukup sudah habis sebetulnya tenaganya, tapi setelah datang ke sini ketemu kakak-kakaknya langsung
1: bersemangat banget
2: ya. Bener.
0: Tapi nggak kehujanan kan ya, karena mendung nih, agak mendung kalau di sini.
1: Di rumah itu. Iya, karena sore hari ini ya teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama Husain. Karena memang dirinya ini sangat menginspirasi pastinya ya, dengan beragam prestasi kemudian
0: betul.
1: Juga kesibukannya juga sebagai mahasiswa yang pastinya bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin juga ikut organisasi. Nanti aku juga bakal tanya-tanya.
0: Betul. Bagaimana ya sih kiat-kiat juggling ya dengan akademiknya, dengan kehidupan pribadinya juga, dengan organisasi juga nih. Bakal kita kupas tuntas teman Pro 2, biar teman Pro 2 juga nanti terinspirasi nih gimana cara memanage waktunya untuk semuanya biar seimbang, balance gitu teman Pro 2.
1: Karena pastinya gak mudah ya menjadi mahasiswa itu. Benar-benar harus bisa memanage waktu.
0: Betul.
1: Antara kesibukan di luar sama akademiknya juga harus seimbang. Bahkan juga di dalam kampus non akademiknya juga harus seimbang.
0: Betul sekali.
1: Begitu. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ya bagaimana, ini langsung aja ya tanya di depan kita ya.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Betul.
1: Ada orangnya langsung. Nah, mungkin bisa disapa dulu untuk teman Pro 2 yang ada se-Jawa Timur ya, mungkin lagi mantau, mungkin juga bisa langsung dijelaskan berprestasi satu se-Universitas Jember itu bagaimana, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2 di se-Jawa Timur ya Kak.
0: Betul.
2: Se-Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama aku Husain. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Nah, maksudnya gimana? Itu adalah kompetisi sebetulnya yang setiap tahun diadakan oleh universitas, enggak cuma Universitas Jember aja sebetulnya, tapi di sini aku mendapatkan alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi 1 se-Universitas Jember tahun 2020. Nah.
1: Oke, jadi memang kompetisi ya Irza.
0: Betul.
1: Karena kan tiap kampus mungkin juga ada kompetisi-kompetisi yang memang itu menjaring mahasiswa mana nih yang berprestasi. Mungkin bisa cerita sedikit kompetisinya itu dalam hal bidang apa atau seluruh bidang yang ada di jurusan kamu atau bagaimana?
2: Nah, kalau kompetisi ini sebetulnya all rounder banget ya Kak. Jadi ada

0: mahasiswa berprestasi seperti itu, Kak.
1: Oke, kalau untuk pesertanya nih, cakupannya apakah ada semester ini khusus semester 4 aja mungkin atau semester 3 atau bebas nih dari berbagai fakultas gitu?
0: Jadi kalau untuk seleksinya itu mulai dari bawah sebetulnya, Kak, dari jurusan, habis itu ke fakultas. Nah, baru terakhir ke universitas. Nah, untuk pesertanya sendiri itu selagi enggak semester 8 itu masih bisa. Jadi masih angkatan baru nih. Kalau yang baru kan 2025 kemarin nih. Itu masih semester 2 itu udah bisa.
2: Udah bisa ikutan. 2,
0: 4 sama yang terakhir itu yang semester 6. Seperti itu.
2: Kalau 8 gak boleh karena
0: skripsi. Boleh, iya, Kak.
2: Ganggu pastinya nanti.
0: Betul.
1: Berlapis banget ya dari bawah ya, dari fakultas dulu, jurusan ke fakultas. Keren banget. Keren. Dan itu banget. Semua ya se-UNEDS ya berarti ya.
2: Dan pastinya ya dari kamu pun juga selalu ada persiapan-persiapan. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan mulai aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan juga kompetisi seperti ini?
0: Jadi kalau aku sendiri, saya sendiri itu dari ini ya, Kak, dari awal masuk perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang baru mulai itu takut ketinggalan, sebetulnya enggak. Jadi saya juga baru mulai ketika kuliah ini. Jadi saya mikir, oh, saya nggak bisa nih kayak gini-gini aja waktu SMA. Nah, mumpung ketika di awal baru ini, ketika berkuliah itu nggak ada yang kenal, jadi saya ya udah deh, saya nyoba banyak kegiatan seperti organisasi, lalu kompetisi, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu.
2: Nambah pengalaman, nambah wawasan juga.
0: Betul,
2: pastinya.
0: Dan nambah teman, Kak.
2: Memperbanyak relasi itu penting juga loh. Siapa tahu nanti dari relasi itu juga berkembang dari diri kita juga, bahkan juga mendatangkan rezeki.
0: Kesempatan, betul,
2: juga,
0: rezeki-rezeki
2: ya.
0: Itu, Kak.
1: Nah, kalau menurut Husein nih, apa makna berprestasi nih? Karena prestasinya banyak banget ilmu Pro 2 ya. Dan tentunya dari SMA juga pasti berprestasi juga nih. Nah, apa makna berprestasi yang sebenarnya bagi seorang mahasiswa nih?
0: Kalau dari mahasiswa sendiri, saya rasa itu ada dua tipe ya, Kak. Jadi yang pertama adalah berprestasi untuk dirinya sendiri, lalu berprestasi untuk orang lain. Nah, kalau dari yang pertama ini adalah bagaimana cara kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan dari adik tingkat saya ya. Kalau kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu udah termasuk berprestasi, Kak. Jadi kita bisa mengalahkan diri kita di masa lalu ataupun di hari sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, bermanfaat ke orang lain. Kira-kira dampak apa sih yang bisa diberikan ke orang lain? Apakah kita sudah memberikan dampak atau memberikan perkembangan ke orang sekitar kita, atau hanya kita simpan sendiri? Seperti itu.
2: Setuju sih aku.
1: Betul.
2: Jadi memang yang dilihat itu bukan diri kita membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain. Justru kita melihat diri kita dari yang proses kemarin. Gitu. Apakah sudah ada perkembangan, kemajuan? Kalau misalnya ada kemajuan, itu bagian dari prestasi.
1: Karena yang paling susah tuh ya melawan diri sendiri ya. Daripada melawan orang lain, ya diri kita sendiri loh.
2: Melawan rasa takut.
1: Improve, betul. Takut, males dan segala macamnya kan. Terus ini nih, tentunya ya di setiap perjalanan ya sampai dengan menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Jember. Nah, banyak tantangan nih, pastinya banyak juga pengorbanan, entah itu dari sisi waktu, finansial juga pastinya. Nah, apa nih tantangan dan juga pengorbanan kamu untuk mencapai jadi mawapres nih?
0: Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kompetisi mawapres ini itu bukan yang cuman daftar lalu seleksi selesai, enggak gitu. Jadi seleksinya itu bahkan menurut saya itu setahun dua tahun sebelumnya, sebelum mendaftar. Karena untuk mengumpulkan achievement itu ya harus dilakukan dulu di masa lalu.
2: Lama ya, berarti ya.
0: Betul, Kak, jadi gak bisa satu minggu. Ya mungkin untuk persiapan kayak presentasinya itu seminggu bisa. Hanya saja kalau untuk persiapan mentalnya, lalu persiapan achievementnya, lalu persiapan percaya dirinya, itu gak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi kalau dari saya adalah bagaimana cara saya melawan rasa malas saya setiap hari. Gitu sih Kak. Jadi memang itu tantangan terbesarnya.
2: Karena kan tiap orang itu ada semangatnya gitu ya. Ada juga lagi malas-malasnya.
0: Betul, benar.
2: Jadi tantangan terbesar kamu adalah mengalahkan malasnya kamu sendiri.
0: Iya, betul itu Kak.
2: Gitu. Benar. Nah, dari beberapa tahapan yang kamu ikuti nih, karena kan tadi udah disampaikan ada 2 tahun. Tahapan-tahapan yang udah kamu lalui itu ada gak sih kayak tahapan yang benar-benar kamu harus butuh fokus, butuh waktu, dan kayaknya itu jadi titik tersusah kamu pada saat itu, ada gak?
0: Jadi sebetulnya untuk titik tersusahnya jujur di semester ini sih Kak.
2: Sebenarnya?
0: Iya, iya, kalau di orang-orang bilang kan semester 1 waktu ospek, lalu mungkin semester 2 baru tiba-tiba kaget perkuliahannya kayak gini-gini. Yeah. Kalau dari saya sendiri, jujur itu ketika sekarang, ketika semester 4 ini, karena juga mengikuti banyak sekali kegiatan seperti organisasi, lalu mengikuti banyak riset, lalu diajak kegiatan oleh dosen, juga sekaligus masih harus bertanggung jawab ke perkuliahan, seperti itu. Jadi memang banyak banget yang antara jadwal yang overlapping, lalu misalkan ada janji yang ternyata saling numpuk gitu. Jadi memang beratnya di itu sih Kak, ketika kita banyak sekali kegiatan yang kita ikuti tapi harus milih salah satu.
2: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Nah, ini udah ada dispil ya gimana cara memanage nih antara waktu untuk belajar, mengejar akademik, terus persiapan juga untuk berkompetisi, terus ada masalah pribadi juga nih. Karena kan kita kalau di perkuliahan kan tetap harus berteman kan. Entah itu butuh nongkrong, butuh teman, ngobrol gitu kan. Nah, gimana cara kamu untuk memanage waktunya nih biar semuanya tetap seimbang, gak ada yang saling jomplang gitu.
0: Oke, jadi kalau saya sendiri sebetulnya manajemen waktunya ya gak yang benar-benar perfect gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan waktu 24 jam itu saya bagi, misalkan pagi sampai sore itu saya kuliah, lalu sore sampai sebelum malam itu saya organisasi, lalu malam sampai hampir pagi itu saya buat pengembangan diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang manajemen waktunya baik, saya jam 2 masih bangun gitu. Jadi berarti
2: keren.
0: Jadi manajemen waktu bagus itu sebenarnya enggak, tapi memang ada dorongan tersendiri untuk untuk mendapatkan hal yang lebih, pasti ada cost-nya tersendiri yang harus kita bayar. Seperti itu Kak. Jadi memang waktunya itu sih yang saya bayar.
2: Mungkin dia lebih ke target juga ya. Kamu mentargetkan enggak, kayak misal nih target di tahun depan itu harus prestasi apa gitu. Ada gak kayak target-target kayak gitu? Atau mungkin manajemen waktu yang kamu lakukan itu karena ada goals tertentu?
0: Nah, betul Kak. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin saran buat tips buat teman-teman Pro 2
2: boleh,
0: juga
2: boleh.
0: Saya rasa untuk menentukan untuk melakukan apa aja di perkuliahan itu tentu harus berdasarkan suatu goals tertentu. Dan goals itu silakan menyesuaikan dengan tujuan masing-masing teman-teman Pro 2. Misalkan ada yang ingin jadi peneliti, ataupun ada yang ingin jadi pengusaha setelah berkuliah, ataupun ada yang ingin jadi mungkin tutor, ataupun ingin jadi pengusaha yang hebat di luar sana. Ya, apa yang kita lakukan di dalam perkuliahan itu harus menyesuaikan itu. Nah, misalkan tahun ke depan mau apa, ya udah kita tentukan kita pengen jadi apa, lalu step-stepnya itu kita cari dengan cara kita melihat orang yang udah berhasil. Gitu. Seperti itu. Jadi cari orang yang udah berhasil, oh ternyata step-stepnya kayak gini loh. Lalu kita ikutin tips-tipsnya, tips-tips berhasilnya, tips-tips ketika mereka gagal juga, itu kita perhatikan juga.
2: Sebagai inspirasi gitu.
0: Betul, ya. Kak, sebagai inspirasi.
1: Nah, kalau dengar tadi ya, kayaknya 24 jam buat Husein kurang nih.
2: Boleh, boleh 24 jam buat Husein gitu. Karena kan menarik sekali ya, anak muda, tapi dengan usianya yang masih muda, dia itu tidak bermalas-malas, tidak bermain-main dengan waktunya. Justru dimanfaatkan untuk belajar atau eksplor sebanyak-banyaknya wawasannya.
1: Nah, pastinya nih, karena kan 24 jam kurang nih ya.
0: Betul Kak.
1: Kalau tadi sampai jam 2 aja sampai masih 2. Bangun, masih bangun dan segala macamnya. Pasti ada yang dikorbankan nih. Entah itu ya tadi waktu sama teman pastinya juga berkurang ya. Sama dengan kalau dibanding sama teman-teman lainnya gitu pastinya. Terus selain itu pasti juga ada titik jenuh nih. Nah, Bagaimana kamu menyiasati jenuhnya itu, dan juga apa aja nih yang dikorbankan? Mungkin dari sisi kesehatannya, mungkin temennya juga makin sedikit gitu, atau gimana kalau kamu sendiri?
0: Oke. Sebetulnya kalau dari saya yang dikorbankan itu ada beberapa hal ya kak, yang tentunya memang waktu dengan teman juga. Kadang teman ngajak ngopi itu saya bilang kalau ngopi boleh tapi saya bawa tugas gitu.
2: Sampai lugas.
0: Iya, akhirnya ketika mereka ngopi ngobrol main, saya bilang 5 menit lagi saya ngerjakan dulu sampai selesai, baru saya lanjut ke mereka gitu. Okay. Tapi tentu pasti ada titik jenuh juga sih kak. Nah, kalau dari saya sendiri, cara siasatinya itu saya ngelihat kira-kira ada orang yang happy banget tuh ketika ngapain. Nah, saya udah nemuin beberapa sih, ada yang mungkin jalan-jalan, habis itu ada yang olahraga. Nah, yang work banget menurut saya itu olahraga sih.
1: Oke, okay, olahraga apa nih?
0: Nah, kalau saya sebetulnya mulai nyoba ini sih kak, lari.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay.
2: Pelari culture.
0: Waduh, gak sampai gitu sih kak.
2: Oke, oke. Jadi memang dia itu ketika jenuh langsung dialihkan fokusnya untuk berolahraga.
0: Keren. Ya, walaupun gak sering sih kak.
1: Kamu main game gak?
0: Jujur saya biasanya enggak main game sih kak.
2: Enggak main game. Biasanya kan kalau cowok-cowok kan aduh jenuh udah langsung HP game. Atau depan layar komputer biasanya.
0: Iya kak, udah kayak sebetulnya enggak ada waktunya gitu sih untuk main game.
2: Seperti lebih ke nggak ada waktu.
0: Iya, sebenarnya kalau seru-seru aja sih. Cuman saya mikir kok ternyata waktu ini ngabisin banyak gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Memang kalau keenakan ya jadi lupa waktu.
2: Iya. Kan? Akhirnya banyak yang terbengkalai juga.
0: Benar.
2: Oke. Ya itu tadi ya teman Pro 2 ya, pastinya untuk kamu semuanya yang masih penasaran bagaimana perbincangan seru kita barengan sama Husen ya, nanti kita bakal lanjut lagi ya Irza ya.
1: Betul.
2: Di segmen kedua.
1: Betul.
2: Pastinya untuk kamu semuanya teman Pro 2 tetap di sini aja, masih di Sore Ceria, dan edisi hari ini adalah Sore Ceria Berjaringan.
1: Betul.
2: Yang disiarkan juga di
1: Pro 2 RRI Malang tentunya, terus Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun, terus ada juga Pro 2 RRI Jember dong. Jadi stay tune ya teman Pro 2. Kita bakal sambung lagi percakapan seru kita nih. Dan tentunya menginspirasi dong.

0: Ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Tali sepatu mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari

KPI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Welcome back ngobrol dua ya tentunya. Ada di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Dan juga kita berdua masih menemani kamu barengan sama aku Vita Karina
0: dan aku Irza Diharjo, teman Pro 2. Tadi lupa ya,
1: tadi lupa. Perkenalan. Yang penting teman Pro 2 enggak kemana-mana, tetap di sini.
0: Betul.
1: Dan kita berdua kembali lagi barengan sama Husen ya, yang pastinya kita bakal lanjut lagi di segmentasi kedua buat kamu semuanya yang mungkin penasaran bagaimana sosok Husen ya di dunia pendidikan, bahkan juga dirinya sekarang itu sudah menempuh semester 4. Terutamanya di Universitas Jember. Nah, setelah menjadi mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember, pelajaran hidup yang paling berharga kalau menurut Husen itu apa?
2: Kalau pelajaran hidupnya sih, sebentar Kak, saya kok mau milih dulu.
1: Apa itu pilihan kamu?
0: Karena pertanyaannya dalam banget.
1: Dalam banget, tentukan dari sekarang.
2: Kalau dari saya sih sebetulnya ternyata kan saya sebutnya ini adalah label ya Kak, mahasiswa berprestasi, apalagi satu itu label menurut saya, dan itu adalah sebuah label yang cukup berat. Jadi tentunya pelajaran hidupnya adalah ketika saya dapat sesuatu yang menurut saya bagus, itu tentu diikuti oleh konsekuensi yang mengikutinya,
1: tanggung jawab
2: itu. Jadi memang ketika ada orang bilang, wah ada mahasiswa satu nih, tentu ada seneng sama terbebani sebetulnya.
1: Bukan sedih ya?
2: Iya, enggak sih. Soalnya ya, tetap senang.
1: Iya.
2: Tapi balik lagi ke bagaimana cara kita membawakan diri, lalu bagaimana kita harus enggak boleh gini, harus gini, enggak boleh gitu. Lalu misalkan di kuliah harus tetap ikut walaupun lagi capek, gitu-gitu sih, Kak. Jadi memang ada, setiap kita mendapatkan sesuatu itu ada konsekuensinya di belakangnya. Itu sih.
1: Tanggung jawab akhirnya.
2: Jadi mendapatkan secara experience atau pengalaman langsung itu sih yang saya dapatkan dari pelajaran ini.
0: Oke. Dari ini ya, mungkin Mawapres juga tuh kalau dengar Mawapres 1 Universitas Jember, pastinya kan setiap orang punya ekspektasi ya ke kamu nih. Ini
2: betul.
0: Seberapa prestasinya, seberapa gede sih gitu kan kadang kan. Nah, itu mungkin jadi pressure kamu juga.
2: Sebetulnya antara jadi pressure sama jadi pemantik sih Kak. Jadi setelah jadi Mawapres 1 ini, alhamdulillah saya jadi semakin semangat untuk semakin, kalau saya udah jadi Mawapres 1 berarti aku harus ngebuktikan dong kalau saya ini pantas untuk menerima label ini. Jadi ternyata pressure ini menurut saya adalah sebuah privilege yang kan gak semua orang dapat pressure ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pressure ini sejak dini gitu. Jadi saya masih ada waktu buat mawas diri, ternyata saya ini terlihat sebagai Mapres 1, jadi harus begini, begini, begini. Lalu setahun ke depan saya harus membawakan ini supaya saya pantas gitu. Seperti itu Kak, kurang lebih.
1: Dalam artian dia itu menjaga kualitasnya dia. Karena kan kita menjaga kualitas yang seimbang, konsisten itu juga susah ya.
2: Betul,
1: karena
2: Kak,
1: tadi udah dijelasin juga, kadang semangat, kadang bener, juga males,
2: kadang
1: ya
2: males.
1: Kan? Itu udah pasti karena manusiawi. Banyak mahasiswa juga ya pastinya juga merasa minder kalau melihat pencapaian orang lain di media sosial, terutamanya kalau kita berkaca di media sosial, karena kan sekarang kan di kemajuan zaman.
0: Betul.
1: Apa tanggapan Husen tentang hal itu? Apalagi kan kamu sebagai generasi muda nih, kamu juga tidak lepas dari yang namanya media sosial. Itu bagaimana?
2: Nah, kalau saya sendiri menanggapi sosial media ini, pastinya yang diunggah itu yang baik-baik aja. Betul gak sih Kak?
1: Betul.
2: Jadi kadang ada orang yang ngira, wah ada orang yang hidupnya sempurna banget, padahal yang diunggah hanya ketika enak-enaknya saja. Nah, jadi ketika saya udah notice hal itu, saya mikirnya, oh ternyata hal-hal baik yang orang berikan itu udah terkurasi oleh mereka. Jadi yang bagusnya di-share oleh mereka, sedangkan jatuh bangunnya gak di-share. Jadi ada dua respon yang saya dapatkan dari situ. Saya mikirnya, oh berarti kegagalannya mereka gak di-share. Lalu yang kedua, kita gak boleh menganggap orang lain berhasil itu seperti pemberian, karena mereka mendapatkan itu gak di-share. Jatuh bangunnya,
0: prosesnya,
2: lalu prosesnya. Jadi yang pertama, lebih respect aja sih ke orang-orang yang memberanikan diri untuk ngepost pencapaian mereka.
1: Atau jadi prosesnya gak,
2: betul, justru saya lebih respect ke mereka yang juga include prosesnya juga. Jadi mereka apa adanya gitu kak, gak hanya yang bagus aja di share ataupun yang malah gak bagus tapi dibagus-bagusin gitu. Jadi menurut saya mindset itu juga penting sih buat teman-teman Pro2 supaya kita gak hanya jadi konsumen di misalkan Instagram ataupun di kanal-kanal yang lain, karena itu akan membuat banyak sekali rasa entah insecure ataupun minder. Lebih baik kita anggap kalau itu adalah sebuah inspirasi. Misalkan kalau mereka bisa, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk jadi kayak mereka, kayak gitu.
1: Jadi sebagai acuan atau inspirasi untuk kita. Jadi bukan lantas kita harus seperti itu, tidak. Karena prosesnya pun juga berbeda-beda.
2: Benar-benar kak.
0: Dan juga harus selektif dong tentunya kita di sosial media. Karena yaitu tadi ada memang mereka benar-benar berprestasi gitu. Memang dengan usahanya yang sangat besar, prosesnya yang sangat panjang. Tapi juga kan ada yang berprestasi dalam tanda kutip ya.
2: Betul,
0: kan dibuat-buat
2: kutip
0: dan segala macamnya ya kan. Nah kita harus pinter-pinter nih teman-teman Pro2 untuk mencari role model yang tepat untuk diri kita sendiri,
1: memfilter gitu. Atau benar, bijak bermedia sosial itu penting juga ya. Nah kalau boleh tahu nih, kalau tadi kan ada beberapa tips ketika kamu mengikuti kompetisi atau ketika kamu belajar ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar mulai dari hari ini untuk mengembangkan potensinya itu seperti apa?
2: Kalau tipsnya sih lebih ke arah jangan kemakan rasa malas itu sih kak, dan harus jauhkan diri dari gadget. Nah itu real banget sih kak, karena kadang kita kan gak sadar tiba-tiba udah 1 jam nge-scroll, lalu 2 jam nge-scroll, padahal itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah sebenarnya ini pesan buat saya sendiri sih kak barusan, karena masih agak susah buat ngelepaskan dari diri dari scrolling. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita terlena sama besok kita masih punya waktu. Besok kita masih punya waktu, ternyata udah besok. Berarti gak ada lagi dong waktunya.
1: Akhirnya jadi, ketunda terus besok.
2: Akhirnya udah habis waktunya gitu.
1: Iya.
0: Kayak aku nih. Kayak kenal gitu. Besok ngerjain ini sampai akhir bulan belum selesai. Nah kalau kamu kan berproses ya, tadi udah lama prosesnya, udah lama untuk sampai dengan mendapatkan label itu tadi, mahasiswa berprestasi nih. Nah menurut kamu nih, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki anak muda sekarang nih biar juga ikut berprestasi, atau mungkin as human being aja, kayak decent human being gitu. Itu kualitas anak muda seperti apa yang harus dimiliki gitu?
2: Kalau menurut saya ada dua sih kak. Yang pertama itu adalah kamu percaya diri. Kalian percaya diri, teman-teman Pro2. Semisal kita punya value ataupun kemampuan diri, tapi kita gak punya rasa percaya diri untuk membagikan itu ataupun setidaknya menunjukkan itu, tentunya orang-orang atau kita sebutnya industri itu akan lebih memilih mereka yang value-nya lebih dikit daripada kita tapi menunjukkan itu. Jadi mereka lebih memilih yang show up gitu, daripada yang value-nya udah ada tapi mereka kan gak ngasih tahu, kayak gitu. Itu yang pertama untuk kepercayaan diri. Lalu yang kedua ada yang saya sebut resilience atau rasa tangguhan, ketangguhan. Jadi misalkan kayak kita harus mengerjakan tugas banyak banget karena itu adalah konsekuensi kita, tapi kita baru ngerjakan sebentar udah capek, padahal itu adalah tanggung jawab kita di hari ini. Jadinya karena rasa capek itu, kita gak tangguh itu, akhirnya kita gak ngerjakan. Akhirnya banyak sekali timeline yang mundur. Misalkan hari ini harus ngerjakan 5, ternyata baru ngerjakan 2. Yang 3 kan dialokasikan ke besoknya, lalu mundur lagi ke besoknya, mundur lagi ke besoknya. Akhirnya ya itu tadi. Dan juga ini juga sama dengan ketika kita mengikuti kompetisi, kita udah gagal 1 kali, 2 kali, lalu kita gak mau ikut lagi. Itu kan berarti kan gak tangguh dong. Padahal menurut saya gagal itu ada jatahnya. Jadi kita ya udah habiskan jatah gagal itu, nanti pasti ada juga kok jatah keberhasilannya kita. Tapi sejauh mana kita mau gagal, itulah yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Iya. Karena kan biasanya kan ada orang yang ketika menjumpai kegagalan rasanya kayak udah kapok gitu. Betul. Mau mencoba sesuatu yang baru atau mungkin masih di bidang yang sama. Tapi kalau kamu sendiri gimana ketika kamu menjumpai gagal, ada gak sih kayak misal rasa kapok kemudian kamu akhirnya bisa struggle lagi atau fight lagi tuh bagaimana?
2: Nah kalau saya sendiri sebetulnya ya pasti ada rasa kapoknya dulu karena pastinya kita udah mengeluarkan yang terbaik ke suatu hal, misalkan kompetisi ataupun ke suatu hal, tapi ternyata masih belum ada hasilnya atau belum terlihat hasilnya, ya pasti ada rasa kapoknya dulu, mungkin satu hari dua hari lalu pastinya cari motivasi baru sih kak. Misalkan oh ternyata gagal satu kali dua kali itu ternyata masih jauh lebih sedikit daripada orang yang sukses gagal. Karena saya pernah dengar satu kata, ada orang sukses yang bilang gagalku itu lebih banyak daripada kamu mencoba, seperti itu. Jadi saya lebih banyak gagal daripada kamu total mencoba itu, kayak gitu. Jadi saya mikir, wah orang yang sukses aja gagalnya jauh lebih banyak daripada jumlah saya mencoba. Kenapa kok saya gagal satu kali dua kali aja udah nyerah gitu.
1: Jadi ya gak masalah ya gitu ya, ketika kita gagal, ketika berproses itu udah hal yang wajar.
2: Hal yang lumrah lah, karena kalau di kompetisi kan gak mungkin semuanya menang dong. Jadi ya mindset kalau kita kalah itu kita belajar, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan mental, itu aku rasa saya rasa adalah hal yang cukup worth it untuk teman-teman berdua tanamkan ke teman-teman gitu.
0: Okay. Tuh, jadi dihabisin jatah gagalnya terus evaluasi dan nantinya insya Allah jadi berhasil juga. Nah tentunya ya kalau kamu nih kan berprestasi ini gak mungkin sendiri, pasti banyak orang yang selalu mendukung nih. Nah menurut kamu nih support system kamu nih seberapa penting sih buat kamu?
2: Kalau seberapa penting sih penting banget sih kak, karena gak bisa bohong kalau kita hidup sendiri itu gak bisa. Jadi misalkan kita ada masalah tentu kita perlu tempat cerita. Dan ketika kita udah cerita akhirnya kita seneng lagi, lalu kita bisa fokus lagi ke tujuan kita, lalu kita bisa kembali lagi ke kita sedia kala misalkan ikut kompetisi ataupun mengerjakan riset ataupun melakukan hal-hal produktif lagi. Jadi memang cukup penting selain kita untuk mengembalikan motivasi, tapi juga untuk menambahkan ini untuk perkembangan diri. Kan kita bisa sharing-sharing juga dengan orang lain, seperti itu. Apalagi ke orang yang kita menurut kita berharga banget gitu, seperti keluarga ataupun teman.
1: Nah itu tadi ya, jadi dibalik kamu berjuang keras ada juga support dari orang-orang tersayang. Kemudian ini ada juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Selamat sore Kak Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya kompetisi yang paling berkesan, karena kan pasti menjadi mahasiswa berprestasi itu juga ada beberapa hal yang sudah diikuti dari kompetisi yang paling berkesan, ada gak?
2: Ada sih kak, jadi kemarin ini baru ikut namanya ONMIPA. ONMIPA ini Olimpiade Nasional Matematika dan IPA untuk mahasiswa, untuk tingkat mahasiswa. Nah kalau SMA itu kan ada OSN. Nah kalau untuk mahasiswa itu ada namanya ONMIPA. Nah disitu saya kenapa kok merasa itu adalah yang paling berkesan, karena di situ saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, lalu bertemu dengan teman-teman yang juga sefrekuensi dan sama berjuangnya di bidang yang sama.
1: Di bidang MIPA juga,
2: ya, betul, sama-sama Pak. MIPA. Dan terlebih lagi belajar barengnya itu loh yang kita cari. Kan kalau di universitas juga ada belajar barengnya, lalu belajar dengan mentor, dosen. Jadi belajar bareng itu saya rasa cukup berkesan. Dan yang terlebih lagi karena memang saya dulu pengen ikut OSN gitu kan kak, tapi memang belum rezeki dan belum kesempatannya. Dan alhamdulillah lanjut ke berkuliah ini mendapatkan kesempatan untuk di sana. Jadi kayak mimpi jadi nyata gitu loh kak. Kayak gitu.
1: Luar biasa.
2: Jadi yang ONMIPA itu sih kak. Tapi kalau disuruh milih satu lagi,
1: Ada lagi kak.
2: Jadi waktu itu saya pernah diajak konferensi internasional sama dosen saya. Nah itu yang tempatnya yang mengadakan itu adalah Physical Society Indonesia. Jadi komunitas fisika se-Indonesia kolaborasi dengan UNS. Nah waktu itu saya berangkat bareng teman-teman saya, persiapannya tuh lama banget sebelum di sana. Saya harus kan harus membuat paper dulu atau karya dulu. Nah itu persiapannya harus bikin coding dulu, program dulu, harus sambil ngerjakan sembari kuliah juga. Jadi sambil ngerjakan, sambil kuliah, sambil nulis. Jadi ketika di sana udah siap. Nah ketika di sana ternyata banyak banget orang-orang keren di sana. Ada profesor dari NUS itu datang ke sana membawakan topik yang menurut saya keren banget. Lalu ada yang dari Jepang juga. Lalu yang terakhir itu dari ini, dari Malaysia. Itu menurut saya keren-keren. Dan itu adalah pertama kali saya melihat, oh ternyata kayak gini loh orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan tinggi banget ketika kumpul. Yang diobrolin biasanya kalau ada makanan kan makanan ya kak. Nah ini ngobrolin ya ada makanan, tapi ngobrolin kayak riset gitu-gitu. Jadi menurut saya,
1: jadi lebih ke pengetahuan.
2: Betul,
1: semuanya.
2: Pengetahuan gitu kak. Lalu ketika waktunya presentasi itu, saya satu ruangan sama beberapa universitas yang bergengsi kak.
1: Waktu seperti itu, apa itu?
2: Sama kan aja? Dari ada Universitas Indonesia, lalu ada UGM, lalu ada dari Unhas juga. Sama selain itu, karena itu memang yang diadakan oleh Physical Society Indonesia, ada akademisi juga. Jadi nggak hanya dari mahasiswa, tapi memang alhamdulillahnya di sana saya yang mendapat best presenter di tempat itu. Jadi memang menurut saya itu adalah hal yang berkesan banget sih, karena itu pertama kali banget saya ikut seperti itu. Dan wah kaget dan terkagum-kagum gitu loh terkait hal itu. Kayak gitu.
1: Jadi keren salah banget. Satu berkesan ya, pengalaman yang berkesan. Okay.
0: Nah kalau ini nih, kamu kan ketemu banyak orang nih. Tadi ada orang-orang hebat yang kamu temui secara langsung bahkan. Kalau ini ada gak sih someone to look up to gitu, atau role model kamu buat biar kepantik terus nih, oh ini nih aku kayaknya pengen kayak dia gitu, seberdampak beliau gitu, adakah?
2: Sebetulnya kalau role model itu saya melihatnya ke ini sih kak, ke ilmuwan. Jadi seperti Albert Einstein. Lalu mungkin ini banyak yang belum kenal, namanya itu Feynman. Feynman itu adalah profesor di Amerika yang dia itu mengatakan bahwa kamu itu gak perlu jadi jenius untuk menjadi hebat. Dan Albert Feynman ini dia mengatakan kalau dia itu adalah orang biasa. Tapi dia berusaha sekeras mungkin, akhirnya dia dapat Nobel, hadiah Nobel itu. Jadi saya mikir, oh ternyata manusia biasa ataupun orang biasa itu bisa juga. Akhirnya saya jadi terpantik terus, oh ternyata ada orang biasa juga loh yang bisa jadi hebat gitu. Jadi tergantung gimana cara kita belajarnya, apakah kita mau meluangkan waktu sebanyak itu atau hanya cukup belajar sampai bisa aja gitu.
1: Okay. Ada yang menarik nih Husen ya, dari yang tadi kamu udah bahas ya, kamu itu kan suka riset penelitian, bahkan juga pasti kamu dari riset-riset yang kamu lakukan ada beberapa pengetahuan yang memang terkuak, ada fakta. Kemudian kamu juga tadi menyebutkan kalau kamu suka nulis. Ada gak sih kayak kamu tuh sejauh ini udah menciptakan sebuah buku, atau sekarang tuh lagi nulis, atau
0: karya ilmiah,
1: atau punya rencana gak gitu?
2: Kalau nulis sih sebetulnya udah ada beberapa publikasi ya kak. Jadi terakhir itu bersama ya itu tadi yang dengan di UNS tadi, akhirnya jadi tulisan yang dipublikasikan di satu jurnal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang terakhir diajak oleh Kating riset terkait nuklir. Jadi menulis paper terkait nuklir, lalu akhirnya dipublikasikan juga. Nah kalau sekarang juga ada beberapa project yang untuk tujuan akhirnya itu publikasi juga. Jadi memang sepertinya waktu liburan ini sih kak kekejar. Soalnya kemarin masih UAS, masih kelas-kelas gitu. Jadi akhirnya dimundurin timelinenya. Baru setelah tanggal ini 27 besok ini baru mulai kerjain lagi gitu.
1: Jadi dicicil, tapi juga sudah ada targetnya sendiri-sendiri. Oh ini aku tanggal segini nyelesain ini, tanggal segini aku memulai project ini gitu ya. Semuanya udah terjadwal ya.
0: Keren. Itu ngerjain di pas libur kuliah.
2: Iya betul.
0: Libur kuliah
2: tapi
0: aja.
2: Tapi untungnya memang warlock sih kak, warga lokal Jadi kalau ke kampus enak, jadi tinggal berangkat aja. Ya udah nanti ketemu sama dosen. Kan dosen kan enggak libur ya, Kak, waktu kita libur. Jadi ya bisalah kita nyicil-nyicil waktu liburan. Seperti itu.
1: Okay. Tadi juga dikatakan loh Irza, kalau dia itu juga terinspirasi dari banyak dosen-dosen dari luar negeri juga. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan seorang Husen ini juga pengen nantinya ke luar negeri belajar atau mungkin eksplor banyak ya soal pengetahuan-pengetahuan atau mencari pengalaman baru. Kira-kira kamu ada rencana mau kemana nih, negara mana yang bakal kamu kunjungi?
2: Kalau saya sendiri pengennya sih ke, sebenarnya masih mikir sih Kak, antara Jepang ataupun ke Eropa. Tapi yang Eropa ini masih belum tahu negaranya yang mana. Karena sebetulnya tujuan saya bukan secara akademik langsung sih, karena saya dapat saran dari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, hai Bang Pro 2. Ketemu lagi dong tentunya. Masih bersama Sore Ceria ya, berjaringan se-Jawa Timur Bang Pro 2 dan di Pro 2 RRI Jember.
1: Ya, karena di sore hari ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Masih barengan sama Husein ya. Dia adalah mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Betul. Kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung?
0: Sudah dong. Ini lewat dari ini ya, Instagramnya Pro 2. Ini ada @ypddddd, D-nya banyak banget. Mas Husein, tips lolos SNBP katanya. Gimana tuh?
2: Okay.
1: Silakan langsung dijawab.
2: Oke. Okay. Untuk tips lolos SNBP itu sebetulnya ada strateginya. Jadi tergantung strategi mana yang mau diikutin. Entah strategi dari universitas, memilih universitas yang mana tergantung dengan nilai, ataupun tergantung prodi yang ingin dipilih. Nah, kalau dari aku sih, daripada pusing mikirin strategi itu, lebih baik perbanyak prestasi itu sih. Jadi kan SNBP berbasis prestasi, jadi otomatis kalau memang prestasinya udah cukup dan linear dengan prodi yang diinginkan, itu insya Allah bakal masuk, seperti itu. Jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak gitu sih.
1: Jadi sudah terjawab ya. Semoga melegakan teman Pro 2 yang sudah bertanya di question box. Nah, ya. Ada jadi, lagi?
0: Ada dong. Ini ada @halisbh.aa. Gimana cara Kak Husein dalam mengatasi dan juga menyikapi rasa bosan dan mager nih Kak? Itu katanya.
2: Kalau bosan, jujur saya juga bosenan sih Kak. Tapi balik lagi ke kalau kita ingin berhenti, harus ingat kenapa kita memulai. Jadi balik lagi ke gimana cara kita maintain motivasi itu. Nah, kalau dari saya sendiri ada triknya Kak. Saya nulis kertas, lalu saya tempel di meja belajar saya. Jadi misalkan pengen ke Jepang gitu, ya udah tulis aja Jepang tahun berapa gitu. Lalu juga misalkan ada foto-foto tentang tempat-tempat tertentu yang pengen kita kunjungin, itu dicetak lalu ditempel. Itu termasuk jadi motivasi, karena kan kita belajar di meja itu, ketika kita malas, lalu ketika kita melihat tulisan itu ataupun foto itu, wah ternyata aku ada tujuan yang harus kita capai gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi cara maintain motivasi itu sih yang agak harus diberikan ekstra, seperti itu Kak.
0: Dan juga bisa jadi manifestasi ya.
2: Nah, manifestasi
0: ya.
2: Itu sih.
0: Dan ini ada lagi nih, kalau ada dari Ayu ya. Ini kalau ada mahasiswa baru yang masih bingung mau mulai dari mana untuk mengembangkan diri, kegiatan apa sih Kak yang paling direkomendasikan katanya?
2: Kalau saya sendiri, kegiatannya tentu ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dari teman-teman Pro 2. Nah, ada beberapa UKM yang cocok, misalkan kalau yang suka olahraga ya ikut UKM olahraga, kalau ada yang suka UKM kepenulisan ya ikut UKM kepenulisan, ataupun ada juga UKM yang mengenai jurnalistik, itu silakan diikuti. Nah, di dalam sana teman-teman Pro 2 bisa tanya-tanya, misalkan yang teman-teman lagi ikuti olahraga itu, kira-kira olahraganya itu gimana cara mengembangkannya, atau kepenulisannya gimana caranya. Nah, terlebih lagi semisal di dalam itu ternyata kegiatannya masih jauh dari yang diinginkan, teman-teman pasti dapat teman-teman ataupun teman-teman yang sefrekuensi yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang. Dan itu yang saya alami. Saya gabung ke satu UKM dan itu mendapatkan banyak banget teman-teman yang dari beda fakultas, bahkan yang mana itu bisa memacu semangat dan motivasi, seperti itu. Jadi bikin komunitas kecil di dalam situ untuk tumbuh bareng gitu kan.
0: Nah, itu jadi
1: harus cari ya temannya.
0: Gak cuman pulang pergi kampus doang ya.
1: Betul. Tapi cari manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Cari aja yang sesuai dengan hobi kamu, minat kamu, teman Pro 2, atau bahkan dari relasi ataupun orang sekitar kamu yang sefrekuensi. Dan kita sudah di menit 58 ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang menjadi pesan khusus dari seorang Husein. Silakan.
2: Oke. Teman-teman Pro 2, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kalau gagal itu ada jatahnya. Jadi segera habiskan, segera kurangi jatah gagal itu, lalu nikmati keberhasilan itu di masa mendatang. Jadi seperti itu. Karena menurut saya ada yang mengira kalau gagal itu gak ada habisnya. Padahal gagal itu ada jatahnya tersendiri, yang mana kalau gak kita segera habiskan, nanti di masa mendatang itu jatah itu akan menghantui kita dan akan mendatangi kita apapun yang kita lakukan. Jadi seperti itu.
0: Wih, luar biasa ya. Yuk abisin jatah gagalnya biar besoknya kalau mencoba lagi sukses langsung.
1: Ya. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Husein sudah mampir kembali ke RRI bahkan juga udah sharing,
0: betul.
1: Sudah mengedukasi juga bagaimana
0: menginspirasi
1: juga. Bagaimana prosesnya selama ini. Semoga untuk teman Pro2 se-Jawa Timur, terutama untuk Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Madiun, Pro2 RRI Malang dan juga Pro2 RRI Sumenep bisa mengambil dari manfaat yang disampaikan oleh Husein.
0: Betul. Nah, kita harus pamit nih Vita. Sayang sekali ya, sore ceria kita harus berakhir dulu. Jadi teman Pro2, kita pamit. Vita, Karina dan juga Irza harus pamit dulu ya teman Pro2. Ketemu lagi di bulan depan tentunya di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Jadi bye teman Pro2. Dan buat teman Pro2 yang ada di Jember, tetap stay tune dong tentunya. Bye.

Dan teman Pro2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian murotal dari surat Al-An'am ayat 61-70 dan diinformasikan adzan maghrib akan segera dikumandangkan tepat di pukul 17.21. Seluruh kerabat kerja RRI Pro2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

0: Berdua religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: لكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
1: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
0: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
1: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.

0: dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan.

0: dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi. Udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Mari kita gibul-gibul bareng yuk.
1: Ya, ya teman Pro 2. Kalau biasanya jam belajar kita ganti dulu ya. Yes, karena setiap hari Kamis kita ngobrolin seputar gila bola.
2: Iya. Setiap hari Kamis ya?
1: Iya.
2: Bukan setiap hari?
1: Enggak. Oh, enggak tiap hari. Enggak.
2: Kamu
1: enggak.
2: Kenapa kok marah terus sama aku ya?
1: Enggak.
2: Kamu mau dipelet sama aku.
1: Udah ya teman Pro 2. Nah, kali ini di pembahasan kita di Gibol edisi Kamis 25 Juni, kita bakal ngebahas selebrasi gol paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia.
2: Oh gitu.
1: Ya.
2: Spill ada berapa ada ini? Ada berapa?
1: Sebenarnya banyak sih, berapa? Tapi yang mau kita bahas cuma dua. Cuma dua.
2: Tiga.
1: Enggak, ini Piala Dunia dari tahun berapa ya? Dari tahun 1990, Ria belum lahir.
2: Oke.
1: Okay. Sama 1994, Ria juga belum lahir.
2: Emang umur berapa sih?
1: Aku kan masih umur belasan.
2: 98.
1: Aku masih 99. umur belasan sampai terakhir yang 2010. Ini kita bakalan
2: ini bukan tahun yang ini.
1: Bukan. Okay. Ini kan sepanjang sejarah yang bakalan kita bahas itu, teman Pro 2.
2: Cepat ya.
1: Iya.
2: Ini tapi, udah jelek nih. Ayo.
1: Tapi Piala Dunia ini memang selalu menghadirkan momen emosional ya kan?
2: Yes.
1: Ya, apalagi dikenang para bukan kayaknya yang mengenang itu bukan cuma para pemainnya doang.
2: Bukan, ini bukan. Dunia dong.
1: Iya, para pecinta, para penggemar sepak bola dunia itu pasti mengenang beberapa momen Piala Dunia ya teman Pro 2. Selain gol-gol bersejarahnya, juga selebrasi para pemain juga sering jadi bagian ikonik dari turnamen FIFA World Cup, ya kan?
2: Dan pasti di setiap Piala Dunia itu ada momen-momen tertentu yang selalu diingat.
1: Golnya.
2: Banyak juga golnya.
1: Iya, golnya. Selebrasinya tuh. Yes. Biasanya Ria tuh paling ingat kalau gol.
2: Buka baju.
1: Bukan.
2: Buka celana.
1: Bukan. Apa? Abis gol itu yang nendang gol itu pasti itu dia tuh entah ada jogetan-jogetan uniknya.
2: Coba contoh gimana.
1: Udah. Nanti kita bakalan bahas itu ya teman Pro 2, selebrasi ikonik bersejarah nih seputar Piala Dunia mana aja nih yang bakalan kita bahas.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Ya, kita mau ngebahas selebrasi ya. Ini selebrasi ikonik dunia di Piala Dunia nih, teman Pro 2.
2: Oke.
1: Yang pertama. Yang pertama ini di tahun 1990-an.
2: Tepatnya sebelum berapa?
1: 1990.
2: Oh, 90.
1: Iya, 90-an ya, teman Pro 2. Jadi
2: Sandra belum lahir masih juga.
1: Iya, Rio juga belum lahir nih, teman Pro 2. Jadi ini ada namanya Timnas Kamerun yang membuat kejutan besar dengan menjadi negara Afrika pertama nih, teman Pro 2, yang menembus babak perempat final. Jadi bintang utama dari kesuksesannya ini adalah sang penyerang, yakni Roger Milla.
2: Kenapa?
1: Nah, dia ini kemarin selain membawa Kamerun terbang tinggi nih, kemarin itu Milla yang menghibur dunia lewat selebrasi tarian uniknya di sudut lapangan setiap kali dia ini mencetak gol. Jadi ada sebuah momen yang sampai sekarang katanya sih diabadikan dalam sejarah sepak bola, terutama di Piala Dunia nih.
2: Kalau teman Pro 2 penasaran boleh searching di googling.
1: Nah, ya kan? Ya, tariannya seperti apa sih? Seunik apa sih teman Pro 2? Sampai diinget sampai sekarang nih. Jadi sejarah ikonik.
2: Boleh kan?
1: Apa enggak? Enggak tahu, enggak tahu.
2: Maksudnya
1: ya.
2: gini.
1: apa?
2: Kalau di benak pikirannya kayak jogetnya gimana? Kok bisa kok sampai saat ini masih dikenang gitu loh?
1: Masih ikonik gitu ya?
2: Iya, coba gimana Karya?
1: Enggak tahu
2: kan
1: sih.
2: Karya kan seorang mantan penari.
1: Enggak. Kata siapa mantan penari? Enggak. Kok enggak, jangan ngada-ngada ya.
2: Berarti ikonik banget ya.
1: Iya.
2: Berarti umurnya udah berapa? Tahun 90.
1: Nah, ini
2: 36
1: dia itu
2: tahun loh.
1: Dia itu juga ada julukannya.
2: Apa?
1: Katanya tua-tua apa ya?
2: Tua-tua keladi.
1: Tua-tua keladi katanya. Dia ini walaupun umurnya sudah istilahnya sudah berumur, katanya pas pencetak gol tertua tuh dia. Di Piala Dunia di tahun 1990-an dia ini mencetak 4 gol di usia 38 tahun. Terus 4 tahun kemudian di Piala Dunia 1994 dia mempertajam rekornya dengan mencetak gol gawang Rusia di usia 42.
2: Wow, 42 masih main ya.
1: Berarti dia segacor apa ya? Iya kan, selincah apa coba dia?
2: 42. Kalau sekarang berarti tambah 36.
1: 78
2: tuh. Usianya 78
1: sekarang. Wow. Beliau juga udah iya. 42 loh.
2: 42.
1: Dia
2: 42. Tambah 36.
1: Iya kan? Wah, dia berarti
2: ya,
1: memang
2: tua-tua keladi dia.
1: Iya, makanya kan makanya di Piala Dunia

0: Nia itu dia selaku disebut pencetak gol tertua.
1: Mm-hmm. Dan ini gak ada lagi. Sandri yakin di usia 42 tahun udah gak ada yang main di Piala Dunia. Ronaldo aja gak nyampe
0: segitu ya usianya. Gak nyampe segitu ya 42. Nah ini memang kalau di jejaknya di Indonesia, pemilik 37 gol untuk Kamerun ini merupakan pemain Afrika pertama ya. Dia ini pemain Afrika pertama yang tampil di 3 edisi Piala Dunia. Yang pertama di tahun 1982, yang kedua di 1990, dan yang ketiga di 1994. Dan di akhir karirnya memang sempat bermain di Liga Indonesia.
1: Oh, berarti dia pernah main di Indonesia?
0: Nah, iya mungkin. Dia ini pernah main di Indonesia. Jadi memang, ini...
1: Boleh tuh.
0: Iya. Udah istilahnya memang wajar lah kalau dia ini memang sejarahnya Piala Dunia, sejarah pemain Piala Dunia yang memang sampai sekarang itu memang menjadi ikoniknya Piala Dunia nih katanya.
1: Tuh. Dan Sandri juga barusan searching di googling kan, penasaran sama apa sih sejarah-sejarah gol-gol yang paling ikonik ini. Ini udah di atas ambang batas sih sebenarnya sih 92.
0: Gimana tuh?
1: Dan jarang terjadi.
0: Gimana tuh?
1: Gimana pemain bola terus mencetak gol itu menggendong bayi. Bayinya dari mana? Gitu kan? Kalau kita pikirkan kalau main bola kan udah fokus main bola di tengah lapangan, gol udah seperti biasa. Ini kok bisa menggendong bayi gitu loh teman berdua.
0: Itu beda lagi.
1: Iya makanya.
0: Itu selebrasi yang beda.
1: Iya makanya
0: beda itu, orang.
1: Iya, sampai di googling kan, cari yang sejarah lagi yang selain itu.
0: Oh,
1: nah, ternyata dapat ini.
0: Oh.
1: Menggendong bayi ala Bebeto di Piala Dunia 1994.
0: 94 ya.
1: Iya.
0: Ini memang selebrasi bersejarah.
1: Iya. Apa bayinya anaknya sendiri atau melihat di depannya ada bayi
0: tapi,
1: diambil gitu?
0: Enggak, ini katanya sih selebrasi itu dilakukan untuk merayakan kelahiran anaknya dan kemudian ditiru banyak pemain di berbagai kompetisi dunia. Jadi pas dia tuh pas waktu mencetak gol, dia tuh sebenarnya sudah ngerasa bahagia karena anaknya lahir. Nah, jadi dia pas waktu mencetak gol timbullah gerakan itu kayak
1: kirain bayinya digendong.
0: Enggak. Itu kayak gerakan selebrasi dia tuh habis mencetak gol gitu. Kebetulan aku nih anakku lagi lahir nih, habis lahir nih istriku.
1: Jadi gendong
0: bayi. Jadi gitu. Istilahnya kebahagiaannya dia double.
1: Iya betul. Gimana coba kali ya?
0: Enggak tahu.
1: Menggendong bayi kan cewek udah.
0: Ya gini doang.
1: Di bawah atau di atas?
0: Hah?
1: Di bawah?
0: Bisa di atas, bisa di bawah.
1: Oh iya. Otak ini ngambil bayi terus
0: enggak ya. Dan ini katanya sih kalau selebrasi ini disebut 3 and a half men. Jadi pas waktu di tahun 1994 itu yang nari itu 3 orang.
1: Oke.
0: Iya, 3 orang.
1: Yang minum bayi.
0: Iya, yang nari yang ngikutin tarian begitu tuh 3 orang. Makanya disebut 3 and a half men.
1: Oke. Kalau Sandri sekarang gua tari ini bagus gak?
0: Enggak bagus.
1: Enggak bagus. Ih jahat.
0: Enggak bagus. Udah. Nanti kita bakalan dibahas lagi nih selebrasi-selebrasi ikonik lainnya di Piala Dunia. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: 2010. Nah, ini ada juga Sanri barusan searching di googling. Dari namanya aja, ini gol pembuka Sipiu Sabalala. Ini untuk Afrika Selatan juga, ya. Oh, yang okay. Sekarang lewat tarian selebrasi bersama rekan timnya. Itu 2. Jadi FIFA ini menyebut bahwa selebrasi ini menjadi simbol kebanggaan Afrika saat pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Afrika. Dan lagunya juga ikonik.
2: Iconic ya. Yeah.
1: Waka waka enggak?
2: Iya. Nah, itu. Iya dong. Yeah. Dan memang selain selebrasinya sendiri sih ya. Yang nama yang paling ditunggu-tunggu netizen ini pasti nyanyian ya.
1: Iya. Yeah.
2: Piala Dunia ini kayaknya kalau Piala Dunia kayaknya ini Piala Dunia yang menurut Ria tuh enggak bisa dilupain. Betul. Lagunya Waka Waka ini. Iya kan?
1: Coba
2: nyanyi. Enggak.
1: Kamu kalau disuruh aku enggak mau sih.
2: Enggak mau. Kenapa? Kamu tuh selalu ngada-ngada. Enggak ada. Jadi memang selebrasi ikonik si Sabalala di tempat Pro 2 dan juga rekan-rekannya nih pada laga pembuka Piala Dunia di 2010 menampilkan tarian diski di tempat Pro 2 disebut tarian diski. Ya. Jadi ini sebuah gerakan tari sepak bola bergaya lokal yang mempresentasikan kegembiraan, energi dan persatuan benua Afrika sendiri di tempat Pro 2.
1: Dan tarian selebrasi ini juga dikenang sebagai simbol kebanggaan. Kenapa? Karena representasi budaya.
2: Dan representasi budayanya ada ya.
1: Itu enggak sembarangan tarian. Gitu loh, teman Pro 2. Jadi gerakan tarian ini memadukan langkah energik yang terinspirasi dari kultur dan semangat juang masyarakat Afrika.
2: Oh, dan simbol persatuannya juga ada di teman Pro 2. Yang katanya sih melambangkan kebangkitan dan juga persatuan rakyat Afrika Selatan sendiri pasca apartheid di panggung global ya teman Pro 2. Ya dibilang pasca apartheid ini maksudnya dia tuh diakui loh teman Pro 2. Apalagi memang iya ya ajang sepak bola dunia terus diadakan di sana, iya kan?
1: Yes.
2: Gimana enggak? Sengana ocak maturana.
1: Maturana apa nih?
2: Bermata bunga.
1: Iya dong.
2: Iya kan?
1: Negara Afrika tau sendiri kan?
2: Iya. Yeah.
1: Gak seperti negara-negara lainnya.
2: Mereka ini spesial ya teman-teman. Betul. Kedua.
1: Dan waktu 2010 itu pecah telur. Karena banyak selebrasi yang unik, sejarah, dan juga nyanyiannya Piala Dunia.
2: Yap.
1: Yang tidak ada tandingan sampai sekarang pun.
2: Gak ada tandingannya. Ya, menurut Kak Sandri ya teman Pro 2.
1: Samina mina waka waka gitu 2010 itu ya. Afrika teman Pro 2.
2: Tapi memang iya ya teman Pro 2.
1: Barusan apa? Ria joget ya?
2: Enggak joget. Malah ketawa Ria.
1: Ya, sorry.
2: Jadi memang iya ya teman Pro 2 menandai pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di sana di tanah Afrika ini memang menjadikan momen bersejarah bagi seluruh warga benua di Afrika di teman Pro 2. Ya bermata bunga coba.
1: Kulit hitam tapi berani untuk menerima sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ya,
2: dan kan? Ria tuh paling ingat waktu di
1: apa sama pacar kamu kesana?
2: Bukan. Di video klipnya yang Waka-waka. Nah, Shakira itu ada yang ikonik itu yang anak kecil.
1: Kenapa? Gimana coba aku coba gimana?
2: Yang anak kecilnya.
1: Yang goyang.
2: Bukan, dia tuh nari dan sambil apa itu? Yang muter tuh asal tuh ya. Itu.
1: Coba gimana?
2: Gak bisa, Ria tak bisa. Oh, gak bisa.
1: Udah ini ya.
2: Udah jompo.
1: Expired ya.
2: Udah jompo. Udah lah sakit antoot musuh tengah. Tapi memang iya ya teman Pro 2. Yang namanya Afrika, tim kulit hitam ini memang gak ada tandingannya.
1: Betul.
2: Ya teman Pro 2.
1: Betul sekali. Dan ya apa ya, sayangnya sih tahun 2010 Afrika ini kan gugur ya. Enggak masuk 16 besar.
2: Tapi walaupun enggak masuk kayak udah enggak apa-apa deh, yang penting jadi tuan rumah gitu.
1: Tuan rumah ya, dan kan? Sukses.
2: Dan sukses besar kan, ya teman Pro 2. Dan memang ya yang namanya lagu Afrika yang lagunya Piala Dunia yang di Afrika itu memang jadi ikonik sampai sekarang ya.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Kayaknya yang nama Shakira itu malah jadi apa ya? Jadi kayak jadi ingatan besar buat kita semua.
1: Yes.
2: Ya kan?
1: Sampai sekarang pun
2: Shakira
1: nyanyi juga.
2: Iya. Piala Dunia kan tetap kayaknya
1: Shakira terus ya.
2: Ada komenan di Instagram yang ngomong gini. Piala Dunia nggak lengkap tanpa Shakira.
1: Shakira iya, karena setiap pildun kan Shakira
2: pasti
1: terus.
2: Dia. Nah tapi yang paling Ria inget tuh yang di tahun 2010 ini yang
1: coba
2: paling
1: nyanyi,
2: bukan maksudnya Ria tuh yang tahu kalau dia itu Shakira tuh dia tuh nyanyi Piala Dunia ya pas di Afrika ini.
1: Ya coba nyanyi lah dari enggak. Terus suka terus
2: enggak.
1: Suka terus.
2: Enggak ya. Udah teman perdua. Nanti kita masih banyak perbahasan sebenarnya banyak banget di teman perdua.
1: Betul.
2: Pembahasannya ya dan masih banyak selebrasi ikonik bukan cuma di tahun 2010 doang ya teman. Produa masih banyak. Tiap Piala Dunia di tahun 2002 juga ada juga nih teman Produa.
1: Tahun 2020 ya betul.
2: 2002.
1: 2002 ada.
2: Nah.
1: 2006 ada.
2: Ada ya teman Produa.
1: Ada. Pokoknya tiap Piala Dunia ada deh.
2: Ada selebrasi ikoniknya yang tiap para pemain itu kalau mencetak gol pasti dia tuh ada nari atau jargon tarian mereka yang ikonik pastinya nih teman Produa. Jadi pastikan kalian tetap tune in terus di 94,6 RRI Pro 2 FM karena kita nanti bakal lanjut ke
1: MLC.
2: Iya, Music Live Chat ya teman Pro 2 yang akan di relay ke RRI Pro 2 Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-mm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua. Kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Woo.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia, Rimar.
1: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa, kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Kemarin abis tampil di sekolah.
1: Betul.
0: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak, aduh.
0: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
1: betul.
0: Sih. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
1: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
0: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
1: Oh,
2: cuman
1: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Gokil.
0: Itu radang masakan Padang, Bro.
1: Rendang.
0: Iya.
1: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
0: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
1: Oh iya.
0: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
0: Seminggu ya. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah.
0: Ampun.
2: Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
0: Wah, respect.
1: Wow.
0: Respect.
1: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
1: Oh iya gitu. Sih benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
0: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
0: Atau kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify-nya.
1: Aduh. kayak Justin Bieber.
0: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
1: Karaoke jatuh aja ya, benar.
0: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
0: Oke. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
0: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
1: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
0: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
0: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
0: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
0: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
1: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
0: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
1: itu obat batuk.
2: Ada. Iya benar.
0: Itu bisa juga radang.
1: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
0: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
0: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
0: Masih ya?
1: Wow.
0: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
0: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
0: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
1: Waduh.
0: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu. Oke.
2: Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
0: lagi.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
0: wow.
2: gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
1: Wah, saya enggak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
1: sih. Ya, bisa.
0: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
1: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Udah kan jadi beban?
1: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
1: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
1: Oh, belum nyobain bertenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
0: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
1: Bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
0: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
0: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, SERF asma asal masuk.
0: Oh iya. Oh, yeah.
1: Pokoknya asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
0: Tipsnya ngitung tempo enggak?
1: Asik. Asik. Coach ini coach.
0: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksud ya, bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
1: Bener. Kalau bolanya cepet
0: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
0: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
1: Nggak ada suaranya.
0: Kaget, gitu, kaget, ada siapa kaget aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
1: Oh wow, sport banget ya.
0: Iya, biasanya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
1: Oh benar, benar.
0: Terus dia pamit kan?
1: Oh iya benar, iya.
0: In goodbye.
1: Oh iya benar, betul.
0: Jadi lost in goodbye.
1: Freezingnya bagus.
0: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya?
1: Yes.
0: Lost in goodbye.
1: Lost in goodbye.
0: Anyway, ini udah ramai banget tau di live chat. Halo halo semuanya.
1: Oh, ada dari Kendari nih.
0: Wow.
1: Dari
0: terus, ayo nanti mampir katanya.
1: Oke. Okay, dari
0: ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
1: Gokil.
0: Eh serius, ini salam dari Pratu 6 Bangkok.
1: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan serius.
1: Wow. Oh.
0: Wih, keren.
1: Gokil.
0: Oke.
1: Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
1: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
1: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rima.
2: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga pasti udah tahu ya.
1: Betul.
2: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
2: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
1: Benar.
2: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
1: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
2: Tapi kok bisa udahan gitu loh.
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
2: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh?
3: Baik-baik apa enggak? Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
2: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
1: Aduh. Tiba-tiba CEO.
2: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
1: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya,
2: benar. Tapi ya pokoknya keinget mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
1: Aduh. Wow.
2: Pasti edit pernah ngerasain dong.
1: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
2: Saya pernah ngerasain enggak?
1: Enggak sih.
2: Masa enggak?
1: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
2: Itu kalau gue.
1: Iya.
2: Wah, cuek nih.
1: Cuek. Mana ada aku cuek.
2: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana enggak?
3: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
2: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
1: Aduh, bener sih. Iya sih.
3: Terus enggak? Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Iya, benar.
3: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku nyamin

0: taruh itu dulu ya sama orang tua gue gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
0: Ntar tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih, iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Bener. Itu suaranya. Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya, iya, iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
0: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin-bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. Hmm. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
0: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
0: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Oh, okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener-bener.
1: Plusnya
2: bener.
1: Itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Memang harus halo-halo
2: lagi. Semua dikoordinir sendiri bagian gitu
0: ya. Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
1: Ini
2: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
0: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah,
0: karena itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
0: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
0: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya,
0: gitu. Okay.
1: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
0: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
0: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke. Okay.
0: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
0: beda,
1: itu ya,
0: beda
1: nyari
0: metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
0: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
0: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada. Ya?
0: Kayaknya sih.
2: Oke.
0: Kayak aman-aman aja
1: gue
0: gitu.
1: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
0: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Sampai
2: abis
1: rumah gue pikir.
2: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. My god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
0: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
0: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
0: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
2: Nah
1: gitu.
2: Itu
1: berarti gak ada ya specifically ya.
0: Gak ada
1: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Omobro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Nah, itu dia lagu ya teman Pro 2.
2: Enggak bisa.
3: Itu bisa.
2: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: ada bisa ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
2: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
2: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
2: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
3: Aduh, berasa banget.
2: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B udah seperti ya. Banget sama kayak Ariana Grande.
2: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
3: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
3: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Coba duet tahu. Duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar yes. X Ariana.
2: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
2: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga ada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
2: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
2: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
2: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rina.
2: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion yes. Ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
2: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
2: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
2: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
2: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
3: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
2: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
3: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
2: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
2: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
3: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
2: Overrated ya.
3: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
2: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
2: Iya kan?
3: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
2: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
2: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
3: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
2: Oke, berhasil.
3: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
3: Jadi wow, kayak sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
2: Benar.
0: Tapi enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
2: yes.
0: Semangat ya.
3: Iya, yang penting hatinya itu ya.
2: Ah, itu dia.
3: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
3: telepon.
2: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
2: pakai merpati.
3: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
2: Iya.
3: Terus udah gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
2: Iya, benar. Iya,
0: oke, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
3: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
3: Nah, sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
3: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
2: Mana.
0: Enggak tahu kan.
2: Iya.
0: Tergantung.
2: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab tadi apa? Selanjutnya.
2: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
3: aduh.
0: Gimana?
3: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Yeah, TikTok yeah, ya. Berarti valid ya.
2: Valid.
3: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
2: Oke. Okay.
3: Terus aku kayak nyari makanan, dessert enak.
2: Oh, yeah. Iya,
3: dessert PIM misalkan gitu.
0: Bener.
3: Terus nyari di TikTok.
2: Iya, iya,
0: Google ya. Bener.
2: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
2: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
3: Jadi kayak bener, kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
2: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
2: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh,
3: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
2: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
2: Valid
0: ya.
2: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
2: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
3: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
3: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
3: Jadi sih, emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
2: ikhlas ya.
3: Emang acceptance. Udah iya acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
3: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
3: Masih nyangkut
2: ya?
3: Itu
2: masih nyangkut ya?
3: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh, itu masih lost in goodbye.
2: Oke.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh kalau bisa?
3: Kalau bisa jangan.
2: Oke. Makin ada penyesalan nantinya. Ya
3: kalau bisa teguh pendirian.
2: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
2: Ah itu dia.
3: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kepencetnya.
3: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Rebar? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
2: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, sama bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
1: Alright, ada siapa, Devi?
2: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
3: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
2: Jadi udah ada itu ya.
3: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
2: Makanya ditonton visualizernya. Karena nggak ada MV tapi visualizernya.
3: Iya, betul.
2: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
1: Waduh.
3: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
2: Nyewa di GWK misalnya.
1: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
2: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
1: Selanjutnya ada siapa tuh?
2: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
3: Wih, terima kasih.
2: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
3: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
2: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
1: Betul.
2: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
1: Kadang-kadang agak-agak susah tuh.
2: Iya. Misalkan ngomongnya terserah kan gak
3: enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
2: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
3: Iya,
2: tuh.
3: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
2: Yep.
3: Gitu.
2: Okay.
3: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
2: Itu.
3: Ya, itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
2: Iya, enggak cringe gitu.
3: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
2: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
1: Betul.
2: Oke, terakhir.
1: Siapa tuh?
2: Ada dari Tridanu.
1: Oke, Tridanu.
2: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
3: Di Idol.
2: Yes.
3: Di Idol ya.
2: Kak Salma, Bina, Orselina.
3: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
2: Sama semuanya lah ya.
3: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
2: Oh, bisa ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
1: Alright.
2: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
3: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: Itu dia.
2: Ada dance koreonya enggak?
3: Wah belum ada,
2: belum
3: bikinin
2: ada.
3: Dong.
2: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
3: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
2: Oh udah deh.
3: Iya. Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
2: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Nah. Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
3: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu ya,
1: itu dia.
2: Biar waktu yang menjawab.
3: Jangan dicat ya tapi.
2: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
1: Itu fatal.
2: Oke deh, thank you so much Rima.
1: Thank you.
2: Udah main seru banget
1: yes.
2: Ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
2: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
2: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
1: Amin.
2: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
1: Betul.
2: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
1: Yo, dan di sini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Dave Brada cabut.
1: Nama gue Edi Taman cabut.
2: Dan pastinya
3: Rimar.
1: Alright.
2: Bye.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Ijal Karni ya, di Jaga Malam pastinya. Dan seperti biasa sebelum ke Jaga Malam, aku update untuk Info Pro 2 malam hari ini. Nah, di info pertama teman Pro 2, ini ya, Kabupaten Sampang nih. Jadi gelombang dukungan terhadap program makan bergizi gratis kembali mengemuka di Kabupaten Sampang. Nah, jadi cukup dibilang ini ya, antusias ya. Jadi ribuan warga yang tergabung dalam aliansi pemuda dan masyarakat peduli MBG menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang. Nah, dalam aksi ini juga peserta ini ya menyampaikan dua tuntutan utama. Yang pertama itu meminta DPRD Kabupaten Sampang turut mendukung dan mendorong keberlanjutan program MBG. Nah, yang kedua mendukung perluasan manfaat program ini ya bagi kelompok 3B serta kalangan lanjut usia di daerah. Nah, program MBG dinilai memiliki manfaat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, selain juga membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, program tersebut juga diyakini ya mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi risiko penyakit dan menekan beban biaya kesehatan nasional. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan Aksi Hamid, bahwa ini ya keberlanjutan program MBG sangat penting bagi masa depan generasi muda. Di info kedua teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia semalam menggelar rapat pleno serta forum diskusi anti korupsi dan anti gratifikasi di ruang pertemuan dinas tempat. Nah, agenda ini menjadi bentuk komitmen nyata LPPR RI Sumeneb menuju zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Acara ini juga menghadirkan dua narasumber penting, yaitu ada ini ya Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb yang diwakili Kasih Intel Endro Rizky Erla Zuardi SHMA serta penyuluh anti korupsi tingkat Madias tersertifikasi Kabupaten Sumeneb Badrul Rosi. Keduanya juga ini ya hadir memberikan pemahaman komprehensif mengenai pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan RRI Sumeneb dan Sampang. Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah juga bilang bahwa seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk menjalankan ini ya birokrasi yang bersih dan transparan demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Di info terakhir teman Pro 2, Madura United berpisah dengan penyerang asing Junior Brandao setelah kompetisi musim 2025-2026 berakhir. Manajemen klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Brasil itu yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan tim sepanjang musim. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau ini ya biasa disebut PBMB, Anissa Zafarina juga bilang ucapan terima kasih kepada Junior Brandao atas dedikasi yang ini ya profesionalisme ya, ditunjukkan selama memperkuat Laskar Sape Krab. Dan menurut Anissa juga meski bergabung di pertengahan musim, Brandao mampu beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Oke, untuk info Pro 2 malam hari ini teman Pro 2. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus bareng Ijal Karni, kita lanjut ke ini Jaga Malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dijaga malam bareng Rizal Karni, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, dijaga malam nanti kita bahas-bahas tentang komunitas nih. Oke, sambil lalu nunggu narasumber nih kayaknya ya. Jadi kita nanti bahasin seputarin komunitas yang ada di Jawa Timur, teman Pro 2. Tunin aja ya di Pro FM, semuanya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, 94,6 Produce FM Sumedep, teman terbaik kamu, teman Produce. Ah, ternyata untuk malam hari ini kita ini ya, mestinya kita live sama Kak ini dari RKKNU. Sama Kak siapa namanya sudah? Mas Husatul Hasanah, tapi beliau lagi ada acara, mungkin kemungkinan diundur teman Produce gitu. Jadi gak apa-apalah, mungkin besok aja ya kita bahasin ini nih. Padahal keren loh, ngumbar masalah di rumah tangga. Ngumbar masalah rumah tangga di medsos itu bahaya gak? Gak bahaya ta? Tapi bahaya dong, tapi besok ya teman Produce gak jadi malam hari ini. Nah kita jadi ke komunitas KPP Sumenep. Jadi ada ini ya, komunitas peduli pendidikan yang disambut meriah di Sekolah Dasar Negeri Punten 1 Kota Batu. Wih, keren dong gitu ya. Dan pastinya komunitas peduli pendidikan Sumenep atau KPP ini ya disambut meriah oleh siswa-siswi, guru dan kepala sekolah SDN Punten 1 Kota Batu Malang. Nah, jadi acara studi tiru yang digagas KPP Sumenep mendapatkan sambutan luar biasa teman Produce. Dari tuan rumah ya pastinya. Nah dari awal datang satpam sudah siap siaga nih di seberang jalan depan pintu gerbang SDN Punten 1 didampingi oleh satuan kepolisian lalu lintas Kota Batu. Jadi bukan hanya itu ya teman Produce, guru-guru yang juga ikut ini ya berjejer di depan gerbang, ditambah senyuman manis ibu kepala sekolahnya nih yang berlari kecil menyambut rombongan ini ya komunitas peduli pendidikan Sumenep saat rombongan mulai memasuki halaman sekolah. Jadi siswa-siswi menyambut dengan salam dan nyanyian merdu nih, menambah kehangatan pagi yang indah. Wih, jadi memang benar-benar antusias ya untuk komunitas peduli pendidikan disambut meriah. Seperti kayak ini ya, semacam kayak seperti kepala sekolah, terus siswa-siswinya juga gitu ya. Nah, kalau dihitung kurang lebih 30 menit katanya sih disuguhkan pembiasaan baik nih yang ada di sekolah gitu. Jadi mulai tujuh kebiasaan anak Indonesia, potret sekolah yang tertata rapi, keramahan warga sekolah, kebersihan dan literasi kelas yang memukau perhatian pengunjung teman Produce. Salut ya buat teman-teman KPP yang khususnya dari Sumenep nih, komunitas peduli pendidikan Sumenep ternyata disambut meriah sama ini apa? SDN Punten 1 Kota Batu. Seperti apa maksudnya ya untuk komunitas peduli pendidikan di Kota Batu itu? Oke lah, nanti kita bahas lengkapnya. Tune in terus di Produce FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Prodia Sumeneb.
1: Tapi baik lah ya, teman Prodia, meskipun dikemas sederhana, jadi acara studi tiru sangat berkesan nih. Banyak karya guru yang diperlihatkan, sampai ini ya karya murid juga yang begitu memukau. Dari prestasinya hingga robotik yang dihasilkan oleh siswa-siswi SDN Punten 1. Dan kegiatan itu selesai, seluruh peserta studi tiru KPP Sumeneb diajak keliling kelas nih. Wehehe, kayak perpustakaan, laboratorium komputer, diiringi dengan ini ya, dentuman karawitan nih, yang dimainkan oleh siswa-siswi hingga kantin sehat kebanggaan SDN Punten 1 Kota Batu. Nah, jadi perlu diketahui juga sih teman Prodia, acara studi tiru dan sharing session KPP Sumeneb dilaksanakan selama 2 hari. Wih, keren ya. Jadi cukup salut lah sama KPP nih, Komunitas Peduli Pendidikan Sumeneb, yang bisa dibilang sangat ini ya, mendapat sambutan luar biasa dari tuan rumah. Nah, dari sekaya awal datang, jadi semua ini ya, panitia atau kru di SDN 1 Punten ini ya, menyambut sangat meriah gitu. Oke, mungkin itu ya teman Prodia seputar informasi komunitas KPP Sumeneb atau Komunitas Peduli Pendidikan KPP Sumeneb yang disambut meriah di SDN Punten 1 Kota Batu gitu teman Prodia. Dengan acaranya ini ya, acara studi tiru gitu.
2: Okay, you coming here? One, two, one.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 9.6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro FM, masih di jaga malam ya. Dan kita lanjut ke cerita penutup hari bareng Izal Karni. Jadi untuk malam hari ini kita ngobrolin ini ya, di memahami 6 tips menjadi konten kreator yang sukses. Jadi teman Pro 2, konten kreator ini merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati kan untuk saat ini. Jadi kalian bisa jadi konten kreator asalkan punya skill lebih. Dan mungkin bisa juga ya kamu itu salah satu peminatnya. Nah kalau ya, cari tahu dong apa saja nih skill yang dibutuhkan dan bagaimana tips sukses menjadi konten kreator. Nah jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, konten kreator ini telah menjadi fenomena nantinya di bidang pemasaran digital ya. Jadi konten kreator ini bisa dibilang individu yang menciptakan ini ya, membagikan konten gitu. Jadi kayak berupa tulisan, gambar, video maupun suara melalui platform offline gitu atau online. Nah, jadi dengan memiliki jumlah pengikut yang besar, seorang konten kreator ini dapat mempengaruhi keputusan target audiensnya. Konten kreator ini mampu menciptakan berbagai jenis konten seperti video, foto, podcast, blog, dan masih banyak lagi nih untuk menarik minat pengguna internet. Oke, okay. Nanti kita bahas lengkapnya teman-teman. Oke, okay. Tune in terus di Pro FM, semua teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya, kantor ini pas.

0: Pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman perdua, ini ya, seorang konten kreator itu biasanya membagikan video perjalanan nih, membagi dengan pengetahuan melalui tutorialnya, ulasan produk, atau presentasi edukatif. Jadi penghasilan dari pekerjaan ini juga ditekuni dong pastinya dengan serius dan pasti akan menjanjikan. Tapi konten kreator ini masih tergantung ya dengan tren yang terjadi. Maka dari itu, kamu kalau ingin jadi konten kreator perlu menyisihkan penghasilan agar bisa menghadapi masa-masa sulit nih saat pendapatan menurun gitu. Jadi bisa dibilang sebagai bilangnya kamu juga bisa menabung gitu kan. Nah, jadi prospeknya konten kreator itu nomor 2 ini ya, industri konten digital ini kan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama peningkatan penggunaan internet dan platform media sosialnya gitu. Jadi meningkatnya penggunaan internet dan media sosial telah menciptakan ini ya, permintaan yang tinggi untuk konten digital melalui media sosial, situs web, dan platform lainnya gitu. Hal ini juga dikarenakan semakin banyak bisnis yang berinvestasi dalam konten pemasaran dan iklan digital. Nah, jadi digunakan sebaik mungkin nih kalau memang kamu mau jadi konten kreator kan. Jadi walaupun juga mau menjadi seorang konten kreator itu terlihat menarik, profesi ini juga memiliki tantangan tersendiri ya pastinya. Nah, seperti persaingan di antara konten kreator yang lain gitu. Jadi sangat sengit ya teman produ. Jadi ada banyak konten kreator yang berlomba-lomba yang mendapatkan perhatian audiensnya, sehingga penting nih bagi kamu untuk menciptakan konten yang unik dan menarik ya, untuk membedakan diri dari yang lain. Nah, konten kreator juga sering dihadapkan dengan kritik dan ini ya, dari masyarakat umum khususnya. Jadi manajemen waktu, mencari sumber penghasilan yang stabil, dan mengatasi tekanan mental yang bisa timbul dari ini popularitas dan exposure tinggi itu produk. Nah, oleh karena itu kamu selaku seorang konten kreator maksudnya itu dituntut untuk bisa ya memproduksi konten yang memikat penontonnya sih, terutama dengan hiburan yang relevan dan bermanfaat gitu. Jadi kalau bisa dibilang juga kemampuan yang harus dimiliki konten kreator itu biasanya menggunakan beberapa keterampilan ya untuk menghasilkan konten yang menarik secara umum. Nah, seperti apa nih? Oke, nanti kita bahas lagi teman-teman. Tune in terus di Pro FM, suara teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pradra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Produa, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: RRI Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Just Music Pro2.

0: satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, Lampung 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi yang mirip kerajaan kecil-kecilan gitu, Lampung 2. Ya, pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya, Lampung 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, Lampung 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, Lampung 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, Lampung 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor, Lampung 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful gitu.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Brodaus, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Jalgarni undur diri dari ruang dengan teman Brodaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengata program siaran hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai, atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semanap di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, hari Jumat 26 Juni 2026 bareng Sandri pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita awali di Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Ini dari Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kabupaten Sumedang ini terus mematangkan persiapan pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Nah, upaya ini difokuskan pada penguatan integritas aparatur dan transformasi layanan publik berbasis digital guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas pungutan liar teman berdua. Nah, dari Kepala Kemenag Sumedang Abdul Wasid dalam program Sumedang Menyapa menjelaskan bahwasanya pembangunan zona integritas bukan sekedar mengejar predikat WBK teman berdua, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan menurutnya perubahan budaya kerja menjadi salah satu aspek utama yang terus dibangun melalui penguatan pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Jadi itu ya tentang dari Kemenag Sumedang yang memperkuat zona integritas lewat digitalisasi layanan. Dan lagi kita bergeser ke info Pro 2 berikutnya teman Pro 2. Ini pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menggelar kirab pusaka Keraton Sumedang sebagai bagian dari rangkaian tradisi budaya tahunan yang bertujuan menjaga keberlangsungan warisan leluhur sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah dinamika perkembangan zaman. Jadi prosesi kirab ini berlangsung khidmat teman Pro 2 dengan melibatkan para empu keris dan masyarakat desa yang tontong Kecamatan Sorongki. Dari pusaka-pusaka Keraton Sumedang tersebut yang sebelumnya menjadi prosesi penjamasan atau pembersihan secara adat, ini diarak menuju Pendopo Agung Keraton untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang teman Pro 2. Dari Wakil Bupati Sumedang, Kiai Haji Imam Hasyim teman Pro 2 mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar agenda budaya tahunan ya, melainkan sarana untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah dan perjuangan para pendahulu yang telah mewariskan nilai-nilai luhur bagi generasi saat ini teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir kita bergeser ke info Pro 2 olahraga pagi ini.

Ini dari manajemen Madura United, teman berdua, memastikan tetap mempertahankan dua pemain yaitu Ahmad Rusadi dan juga Taufik Hidayat untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya ini masih memiliki peran penting dalam memperkuat lini pertahanan tim berjuluk Laskar Sampai Kerap. Direktur utama PT Polanda Bola Madura Bersatu, PBMB Anissa Zafarina mengatakan, Ahmad Rusadi masih menjadi bagian dari skuad Madura United karena kontraknya bersama klub masih berlangsung. Dan manajemen tidak melakukan perubahan terhadap status pemain yang berposisi sebagai back tersebut. Selain Rusadi, teman berdua, manajemen juga mengusulkan memberikan perpanjangan kontrak kepada Taufik Hidayat. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kontribusi pemain senior sepanjang musim lalu, teman berdua. Jadi itu ya, untuk keseluruhan Info Pro 2 pagi ini, teman berdua. Kita ketemu lagi nanti jam 10 ya di Info Pro 2. Yuk kita lanjut ke Sepada.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 94,6, Radio RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Cuaca update hari ini di edisi ke-26 Juni 2026 Teman Bro 2. Yuk kita dengerin dari perakiran cuaca harian dari BMKG Trunojoyo Teman Bro 2. Nanti ada informasi dari presenter BMKG Trunojoyo, ada Kak Dibio sebagai observer Teman Bro 2 yang akan memberikan info cuaca pagi ini. Sebelum itu juga Teman Bro 2 juga bisa ini ya, bisa ngejawab untuk di BBI pagi ini, Bangga Berbahasa Indonesia. Silakan aja langsung ke sosial media WhatsApp di 0853-3489-4676. Kesepakatan antar negara, apa nih jawabannya ya? Sambil ditunggu nanti di season yang kedua, kita ikuti dulu info cuaca dari BMKG Trunojoyo.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 59 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 29 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan

0: terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumenep.

0: Bangga berbahasa Indonesia.
1: Thank you banyak ya yang udah berkomentar pagi ini di BBI Bangga Berbahasa Indonesia teman Pro 2 untuk klunya itu kesepakatan antar negara. Terima kasih banyak buat Kak Yuna yang udah masuk jam 6 lewat 32 menit teman Pro 2. Jawabannya adalah konvensi. Disusul di belakangnya Kak Yuna ada Kak Cici yang juga masuk menjawab konvensi ya Kak Sandri ya kalau enggak salah. Betul. Terus ada Angga, ini baru masuk teman Pro 2 jam 6 lewat 36 menit. Jawabannya adalah konvensi. Jadi semua jawaban kalian di BBI Bangga Berbahasa Indonesia adalah benar teman Pro 2. Terima kasih banyak buat yang udah menyempatkan waktu untuk ngebahas BBI pagi ini.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Bro Sandri mau ngajak kalian untuk mengikuti informasi lalu lintas ya. Yang ini akan disampaikan langsung dari Korlantas Polri, teman Bro 2. Nih, dengerin sama-sama ya. Yuk.
2: Kita sering merasa hebat saat jarum speedometer terus bergerak ke arah kanan. Merasa jadi penguasa jalanan, merasa paling cepat, paling jago. Tapi coba tanya diri sendiri, mau kemana secepat itu? Ngejar waktu? Menghindari terlambat? Coba hitung secara logika. Di jalan raya melaju kesetanan hanya membuatmu sampai 3 atau 5 menit lebih cepat. Cuma segitu? Kontrol kendaraanmu, kalahkan egomu. Jangan biarkan kecepatan beberapa menit menghentikan sisa waktu hidupmu selamanya. Berkendaralah dengan bijak.
1: Jadi itu teman-teman ya, informasi dari Korlantas Polri tentang masalah kecepatan saat mengendarai sepeda motor. Jadi kecepatan tinggi hanya menyelamatkan waktu 3-5 menit teman-teman. Tapi bisa menghilangkan sisa waktu hidupmu selamanya. Jadi mengapa harus bertaruh nyawa untuk waktu yang singkat? Jadi yuk teman-teman, kalau kita mau berkendara sepeda motor, mobil dan truk dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai emosi, jangan sampai gegabah, jangan sampai juga keracunan sama teman kita saat mengendarai motor yang ngebut, kecepatan tinggi, gak usah. Yang penting kita selamat sampai tujuan, selamat sampai di tempat kembali kita berangkat gitu ya. Jangan sampai, yang penting jangan sampai ego teman berdua. Karena saling menjaga keselamatan di jalan raya, pelankan kendaraan kamu, ada keluarga menanti di rumah teman berdua.

0: Mori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.